0: lain masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini, akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tulis Mudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtia Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di Kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanlin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesnek kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi Sesnek sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60 ribu satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: kan komisi terbanyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga

0: Kalau gitu, beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah Bu.
0: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita, wujudkan mandiri pangan.

0: habitual.
1: Mentan Amran, siapkan bibit dan olah lahan gratis untuk pesantren. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan bibit komoditas perkebunan secara gratis. Pengolahan lahan tanpa biaya hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan. Kata Mentan saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia 8 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Dia mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Amran menuturkan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif dapat mengusulkan bantuan melalui Dinas Pertanian. Kementan siap membantu mulai dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit. Menurutnya pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan produktif bagi para santri. Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektar komoditas perkebunan strategi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar 9,95 triliun rupiah untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat. Mentan menilai keterlibatan pesantren dalam sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat dan membangun kemandirian umat. Dalam forum tersebut, Mentan juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi antara lain pada kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur. Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan manfaat pembangunan pertanian tidak berhenti pada produksi, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain pengembangan perkebunan rakyat, Amran menyampaikan pembangunan pertanian di Papua terus diperluas untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya difokuskan di Papua Selatan kini berkembang ke sejumlah wilayah lain di tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat. Mentan menegaskan program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat lanjutnya terlihat dari permintaan sejumlah kepala suku agar pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah mereka. Mentan optimis kolaborasi pemerintah dengan pondok pesantren, masyarakat, dan berbagai elemen umat Islam dapat memperluas basis produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Penguatan pertanian berbasis pesantren, pengembangan perkebunan rakyat, hilirisasi, serta perluasan kawasan produksi pangan di berbagai daerah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: Luar biasa tahu ya Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

ekonomi kreatif Maluku Utara berbasis potensi lokal. Kementerian Hukum menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dinilai semakin mendesak terutama di daerah yang memiliki kekayaan budaya dan potensi produk lokal yang besar. Pesan itu mengemuka dalam kegiatan penyuluhan hukum bertajuk Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Melindungi Warisan Budaya dan Mendorong Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah, pelaku UMKM, lembaga adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga masyarakat. Analis Kekayaan Intelektual Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, M. Iqbal, menjelaskan bahwa perlindungan KI tidak hanya mencakup hak kekayaan intelektual personal seperti hak cipta, merek, paten, rahasia, dagang, dan indikasi geografis, tetapi juga kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal, sumber daya genetik, hingga potensi indikasi geografis. Menurutnya, perlindungan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Bodi Argap Situngkir, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin, menilai pembangunan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan komitmen pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas seni, dan masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Mereka menekankan bahwa pencatatan dan pendaftaran KI, baik personal maupun komunal, merupakan langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan maupun klaim oleh pihak lain. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, yang membacakan sambutan Bupati Pulau Taliabu, menyampaikan bahwa daerahnya memiliki beragam potensi kekayaan intelektual yang perlu segera didaftarkan. Di tengah perkembangan teknologi digital, keterlambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk lokal dinilai berpotensi merugikan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendampingi proses perlindungan KI, namun keberhasilannya membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Yosar menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual bukan sekedar memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif. Dengan legalitas yang jelas, para pelaku seni, perajin, dan pelaku usaha akan lebih percaya diri untuk berinovasi, memperluas pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

negara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Bistem Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

0: Laut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau Ohoi di Kepulauan Kei. Sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel senihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei, disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel senihat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei, membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan. Menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

ya, potensi alam untuk Anda di acara Well Banbanan pada kesempatan siang ini. Satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, budaya dan tradisi masyarakat NTT

Budaya dan tradisi Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal meliputi cium hidung, sasi, dan perburuan paus tradisional. Keragaman ini lahir dari perpaduan adat berbagai suku seperti suku Sabu, Rote, Manggarai, Sumba, dan Alor. Upacara dan ritual adat yang pertama adalah cium hidung. Tradisi khas suku Sabu berupa menempelkan hidung saat bertemu sebagai simbol persaudaraan dan perdamaian. Dan Pasola, upacara adat suku Sumba berupa permainan ketangkasan melempar belimbing. Maksud kami melempar lembing kayu sambil memacu kuda antar dua kelompok penunggang. Dan Penti adalah upacara syukur atas hasil panen dan tahun baru adat bagi masyarakat suku Manggarai di Flores. Sementara itu Baliung, tradisi berburu paus secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Lama Lera di Lembata untuk menyambung hidup. Sementara itu Sasi, tradisi larangan adat untuk mengambil hasil laut atau bumi dalam jangka waktu tertentu guna menjaga kelestarian alam. Iya, terdengar. Sementara itu seni dan kain tradisional. Tenun ikat NTT, kain tradisional dengan motif khas bercerita yang dibuat menggunakan pewarna alam di setiap pulau, dan alat musik sasando, alat musik petik tradisional khas Pulau Rote yang resonatornya terbuat dari anyaman daun lontar. Sementara itu tari caci. Tari ini merupakan tari perang khas suku Manggarai yang menampilkan cambuk dan perisai sebagai lambang kesenjataan pria.

Ya, sementara itu suku Belu atau Tetun mendiami wilayah Pulau Timur sebagai tengah. Suku Belu atau Tetun juga tersebar hingga wilayah Timur Leste. Masyarakat ini memiliki struktural yang sangat kuat dan bahasa Tetun yang menjadi bahasa komunikasi utama di perbatasan negara. Sementara itu, suku Helong adalah penghuni asli wilayah Kupang dan Pulau Semau. Mereka memiliki rumah adat unik berbentuk setengah lingkaran dari kayu dengan atap daun gewang yang dibangun tanpa dinding, mencerminkan keterbukaan mereka terhadap alam sekitar.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Kalau gitu, beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah Bu.
0: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga, dukung Astacita, wujudkan mandiri pangan.

Selamat siang pendengar. Satu informasi dari masyarakat Maluku Barat Daya, ini tentang kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat Maluku Barat Daya berpusat pada nilai persaudaraan yang kokoh serta pelestarian alam yang ketat untuk bertahan hidup di wilayah kepulauan. Falsafah persaudaraan dan hukum adat, budaya Kalwedo, falsafah hidup dan tali persaudaraan yang mengikat seluruh masyarakat adat di Kepulauan Babar dan Mpinde. Nilai ini mengajarkan hidup berdampingan secara damai yang tercermin dalam sapaan adat kemanusiaan seperti Inarara Amayali, saudara perempuan dan laki-laki. Tradisi Sasi atau Hawiyar, hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu baik di laut maupun di darat dalam jangka waktu yang disepakati. Tradisi ini menjaga kelestarian ekosistem dari eksploitasi berlebihan demi generasi mendatang. Sementara itu, keseharian dan tradisi bertahan hidup Poliwu, tradisi gotong royong yang sangat kuat di Pulau Mua, terutama dalam membangun rumah atau membuka lahan pertanian. Minuman sopi, minuman tradisional hasil penyulingan getah pohon aren atau koli, ia berfungsi sebagai simbol keakraban, penghormatan dan pencair suasana dalam pertemuan adat. Sementara itu, kain tenun khas, kerajinan tenun tradisional yang memiliki motif berbeda di setiap mata rumah, mencerminkan identitas sosial pemakaiannya. Dan yang terakhir adalah tari mutu, tarian adat yang melambangkan sukacita serta ungkapan syukur bersama atas hasil jeripaya bercocok tanam.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Acara Well Banbanan, mansetnya kami akan bergabung dengan program Matika Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pengusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Arga

0: bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
1: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan ini.
0: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong Bogor mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rafdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Piala Presiden 2026, Port FC mengawali laga di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi Mangku Alam dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Kado Van Bankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat skolinger pada punggung, namun gol wasit sehingga 1-0 batas. Supaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very impressive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi kuat tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Kuliah mengatakan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo KS Sampang Arep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan
2: saudara owner Persis Solo KS Sampang Arep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain KS Sampang Arep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga PAL ini Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga jadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu menanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sehingga sedih karena
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, ya sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Prisma Udara, untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Fever enak.
1: Mulia semua.
2: Masuk tengah. Masuk. Luar biasa.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
2: Ya, Safira, terima kasih. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 27 Juli 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang resmi mengundurkan diri. Di mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya ini disampaikan bahwa surat pengunduran diri diajukan oleh Perry ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri dan di kesempatan yang sama juga Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas dedikasi Perry yang telah berkontribusi selama hampir 7 tahun. Nanti akan kami ulas lengkapnya terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda topik mengenai Indonesia dan juga Selandia Baru yang memperkuat kerjasama pertahanan dan gizi. Hubungan bilateral Indonesia dan Selandia Baru terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang dan kali ini kedua negara memperluas kolaborasi tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga upaya peningkatan gizi masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian selanjutnya kami hadirkan juga update penanganan kekeringan di Kota Tangerang. Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pendistribusian air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Upaya cepat dan terkoordinasi juga menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Nanti kami hadirkan kabar terkininya dari penanganan kekeringan di Kota Tangerang bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga sore nanti dialog interaktif dengan tema RUU Kedokteran Hewan, Benteng Kita Melawan Penyakit Zoonosis dan Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Masyarakat bersama narasumber Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan, Profesor Bambang Ponco Priyo Suryanto dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Muhammad Munawaroh. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia dalam program Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami sampaikan feature radio berjudul BPJS 1, Jembatan Empati Pasien CKN bersama dengan Danang Sundoro.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saat penyakit datang tiba-tiba, kepanikan dan ekspektasi keluarga seringkali berbenturan dengan aturan birokrasi.
4: Sebenarnya lebih kepada lebih kepada

Programa Satu Radio Republik Indonesia untuk pendengar baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Program Atika Jakarta, dan kembali bersama kami di Persatuan Ritual kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di Prodangdut Programa 1 RRI Tual. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut, kami saat ini buka line telepon di 0813-549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda di siang ini, walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di siang ini. Dan kami tentunya menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Jika Anda yang berminat untuk kita bergoyang dangdut di Pro Satu Herate Tual, kami buka line telepon di 0813-549-5875, di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, ada Aura Bilqis, Benci, Ida Laila, Terhina, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Imam S dan Nana M, Jangan Tinggalkan Aku. Iya, Selalu Rindu, ini Cynthia dan Putri Sagita, Goyang Mantul. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda, kami menghibur Anda pendengar. Jika Anda yang ingin kirim-kirim salam, ucapkan selamat ulang tahun bagi keluarga tercinta Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875 di Pro Dangdut, program Satu Hera Ritual. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Ya langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya,
1: selamat siang Kak Tuti.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Tuti yang ada di Ohio Sosana. Apa kabar Ibu Tuti di hari ini?
1: Baik-baik saja Kak Tuti.
0: Alhamdulillah. Ya, Ibu Tuti ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Ibu Tuti dan keluarga besar di Ohio Sosana. Ada Ida Laila, Terhina, Iis Dahlia bagai ranting yang kering, Jangan Tinggalkan Aku, Imam S dan Nana M. Ada juga
1: yang Ida Laila saja, Kak Tuti.
0: Ida Laila, oke.
1: Iya. Boleh salam-salam.
0: Silakan Ibu Tuti.
1: Ya, terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Kak Tuti bersama Bung Ketu, juga yang bertugas di Jaman Servan. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara. Lanjut, buat Mama Inge, Ibu Ines, Ibu Dina, Ayah Dola bersama Ibu Maya di saya, Bung Pace, Pak Minungus di Ibra, Bung Manto yang punya Jendara, Bung Bravo di Nireyan, Bung Ferry di Lau, Adi Ines di Hanur, Ketengahkan di Besar Utara Barat. Selamat siang, selamat poni, semoga lari yang dikutarkan oleh Bung Prete dapat terhidup selalu di siang hari. Terima kasih Kak Tuti.
0: Terima kasih juga Ibu Tuti yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Iya, pendengar, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Satu Ritua, khususnya acara Pro Dangdut, ya, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Terhina Idah Laila untuk Ibu Tuti dan keluarga besar di Ohio Sosana.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang kami nanti hadirkan ke ruang dengar Anda dan menghibur Anda di siang ini. Kami mengundang Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958875. Selamat siang Ibu, ya Mama Inge di Kota Tual, Bu Bravo yang ada di Ohorerian sana, dan Pak Kace. Apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tua, Kota Langgur di siang ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tetap sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang datang, yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, bagi pendengar yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, passwordnya Dangdut adalah kita. Iya, ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami menghibur Anda di siang ini, ada Lesti, Angin, Lilis, Karlina, Bulan Separuh, Lilis Dahlia, Cinta Palsu, Mila Karisma, Wegah Kelangan 2, Jangan Tinggalkan Aku, Imam S dan Nana M,

101 Radio Republik Indonesia Tulang Pendengar. Di Prodangdut kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958875. Bagi pendengar yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, ada yang di SPBU Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang lagi antrian panjang, iya, Anda di sana dengan antrian panjang, Anda pasti capek, letih lesu di sana. Kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di Pro 1 Era Ritual pada siang ini di 081354958875. Ya pendengar, nantinya kami akan bergabung juga dengan Pro 1 Era Riampon untuk kita mengikuti penyampaian lintas seribu pulau di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Jangan digoyang, jangan digoyang, jangan.

0: 101 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian cek serta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di siang ini. Dan saya ajak pendengar semua, kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Korwilan Nusantara 3, program Lintas 1000 Pulau. Dan pendengar, siaran berjaringan Senin 27 Juli 2026 bersama saya Susan Sapasuruh.

0: Baik, pendengar, kita ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring di saat ini ya, pendengar. Terkait dengan Pelni tegas berantas pengangkutan barang ilegal termasuk satwa dilindungi, ABK yang terlibat terancam dipecat.
1: Ketua Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ambon menegaskan komitmennya memberantas pengangkutan barang ilegal dan satwa dilindungi di kapal-kapal yang melayani rute di Maluku dan sekitarnya. Manajemen juga menyiapkan sanksi tegas bagi anak buah kapal atau ABK yang terbukti terlibat dalam praktik penyelundupan. Kepala Cabang PT Pelni

sanksi mulai dari skorsing hingga pemecatan sesuai aturan perusahaan. Meski demikian, ia mengaku jika pengawasan di pelabuhan masih menghadapi sejumlah tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum seoptimal di bandar udara. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur yang luput dari pengawasan ABK. Dikatakan, untuk meningkatkan pengawasan, PLN memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3, dan Balai Karantina. Tim gabungan secara rutin melakukan pemeriksaan dan penyisiran saat kapal bersandar.

0: tindakan yang melanggar hukum. Jika kedapatan membawa barang ilegal, akan diproses oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau siang ini, Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI.

demikian penyampaian lintas 1000 pulau dari Pro 1 RRI Ambon. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Tual.

Rencana keanggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Masih di program Buat Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang ini. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958875. Kami ulang di 081354958875. Bagi Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Kami ajak Anda pendengar, bagi Anda yang ada di pasar, ada yang bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah, ya kami ajak Anda untuk bergabung. Kita bergoyang dangdut di siang ini, walaupun di luar sana kadang cuaca yang tidak menentu, kadang cerah, kadang berawan tebal dan turunnya hujan dengan intensitas ringan, ya tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas di siang ini. Kami doakan juga bagi para pedagang ya yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, semoga jualan Anda laris manis sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tercinta Anda. Ya, kami ajak Anda pendengar di 081354958875. Ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami menghibur Anda. Kami ya ajak Anda tentunya di Pro Dangdut. Ada Anji Menunggu Kamu, Ayu Ting Ting, Apakah Apalah Cinta, Listi Angin, Elis Karlina, Bulan Separuh, Lis Dahlia, Cinta Palsu. Nila Karisma, Ugah Kelangan 2. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut,

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya tahulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tulang, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda, Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz.

0: virtual.
1: Kementan siapkan 56.000 pompa air mitigasi kekeringan. Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Program pompanisasi tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pompanisasi menjadi solusi cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung, maupun saluran irigasi. Menurutnya, pengalaman menghadapi fenomena El Nino beberapa tahun terakhir menunjukkan ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga

perkiraan cuaca ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia 27 Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia, Senin 27 Juli 2026. Prakirawan BMKG Dia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan. Padang, Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Jambi, udara kabur. Jawa, Surabaya cerah berawan. Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang berawan tebal. Yogyakarta, udara kabur. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Kupang berawan, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, Pontianak berawan tebal, Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Hujan disertai petir terjadi di Tanjung Selor. Sulawesi, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar berawan, Kendari, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate cerah berawan, Sorong, Manokwari, Jayapura dan Merauke berawan, Ambon dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire berkabut.

manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langkur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

0: pasti, tetapi terus dikualitasin, tingkatkan terus. Nah, kami berharap betul masyarakat boleh mengkritik, karena mengkritik karakter yang membangun, bukan menghancurkan. Jangan sampai ada kata-kata masyarakat MBG stop, jangan. Mari kita ini perbaiki secara bertahap. Negara lain juga awal-awalnya seperti itu, tapi lama-kelamaan dia akan baik dan shuttle. Dan sekarang sepanjang masih ada masyarakat di Indonesia, sesungguhnya MBG masih tetap berjalan. Kenapa? Kualiti itu setiap generasi akan terus ditingkatkan terus, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang terdepan dengan beberapa negara-negara di Asia Pasifik. Harapan kita itu apa? Cerdas, sehat, dan bisa bersama dengan baik. Itu harapan kami.
1: Oke. Pak Surya, dengan segala dinamika global dan juga tantangan ke depan yang tentu kita hadapi saat ini, apa yang menurut Bapak harus menjadi fokus utama ya, agar Indonesia ini tetap kuat dan juga bisa berdaya saing dengan negara-negara lain?
2: Ya, perlu diketahui bahwa Indonesia ini, Mbak, letaknya kan kita di tengah-tengah posisi dunia ya, Mbak.
1: Yeah.
2: Dua samudra. Mm-hmm. Kemudian di perairan kita ini, itu ada 4 choke point dari 9 choke point dunia untuk melewati...
3: Ya, karena ini ya?
2: Melewati apa... transportasi ya Mbak, dari wilayah-wilayah Eropa,
1: yeah,
2: di Asia Pasifik, demikian Mbak. Jadi betapa pentingnya posisi kita, sehingga kita harus saling menjaga. Nah, konteks penjagaan keamanan ini ya, posisi maritim itu kan berada di wilayah Indo-Pasifik ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Nah, kalau bicara Indo-Pasifik ini ya keseluruhan negara termasuk Selandia Baru ini, Australia, terus kemudian Fiji, kemudian apa PNG, ini harus kita rangkul bersama Mbak. Jadi tidak hanya trilateral, ternyata pemikiran kita sekarang sudah sampai trilateral ya, dari bilateral tingkatkan trilateral, kemudian menyangkut juga bidang lain tadi ya,
1: Si
2: dan sebagainya. Itu saya kira sudah bagus ya untuk menyiapkan sumber daya manusia kita secara umum maupun di bidang pertahanan keamanan, demikian.
1: Jadi bagaimana untuk memastikan strategi ini bisa berjalan konsisten, tidak hanya di awal saja ya Pak Surya?
2: Ya, kita kan punya ikatan-ikatan baik secara militer maupun institusi sipilnya Mbak.
1: Ya.
2: Seperti militer tadi kan kita ada joint exercise, kerjasama ya Mbak. Seperti Navy to Navy Talk tadi Mbak, pembicaraan-pembicaraan antar angkatan laut itu untuk menjaga keamanan di kawasan perairan-perairan kita gitu ya, di Indo-Pasifik. Nah itu dijaga terus Mbak dengan pertemuan-pertemuan rutin, apakah itu tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, atau ada pertemuan tingkat menteri sampai dengan tahunan itu Mbak. Itu saling menjaga dari tingkat yang bawah sampai ya tingkat yang paling tinggi Mbak.
1: Sehingga berkelanjutan terus ya, tidak hanya di bawah saja terus. Ya Pak Surya. Kalau Pak Toto bagaimana Pak untuk menjaga agar ini bisa kita kawal bersama ya, agar implementasinya tidak hanya di awal tapi juga konsisten untuk kedepannya?
0: Ya, memang kami berharap betul bahwa karena MBG ini adalah di bawah BGN, Badan Giza Nasional, di mana mereka adalah Pak Tengah sangat bertanggung jawab dan tahu betul karena dia adalah wakil WAPED juga, pertanyaannya. Jadi, itu sebenarnya. Jadi, hubungan, kalau saya menggantinya Pak Tengah, hubungan antar negara di Selandia Baru, untuk meningkatkan, karena mereka punya produk pangan pangan hewani yang sangat bagus dan sangat luar biasa banyak.
1: Yeah.
0: Bandingkan dia, bandingkan karena dia dari pertanian. Saya yakin tangannya Pak Karyono, saya lihatnya.
1: Okay.
0: Oh enggak. Jadi yang namanya perbandingan antara produk sapi misalnya, sapi yang di Selandia Baru dengan mantan itu bisa banding 1 dari 100 ribu. Satu manusianya, 100 ribu sapinya. Artinya pokoknya sangat banyak sekali, apalagi domba. Sehingga nih karena mau dikirim ke Indonesia dengan daging yang ada karena kita masih cukup butuh itu, cukup banyak yang kita ditemukan. Nah, pertahankan itu, asal orang-orang yang mengerjakan ini, istiqomah membangun bangsa. Jangan sampai dari kasus-kasus yang sudah-sudah.
1: Okay.
0: Ya, jangan itu, istiqomah dulu, bangun bangsa kami yang kerja, sehingga tidak perlu dibohongi. Dan mungkin bahkan suatu saat Pak Presiden mengimpi negara kita menjadi juara satu piala dunia. Loh, jadi pada dari SDM yang unggul, kuat, cerdas, dan hebat.
1: Baik. Harapan
0: kami seperti
1: Baik, kita harapkan seperti itu ya Pak Surya dan juga Pak Toto, bagaimana kerjasama ini bisa memperbaiki gizi termasuk ketahanan yang akan berdampak juga dan terus berkelanjutan ya. Terima kasih Pak Surya dan juga Pak Toto atas waktunya siang ini di Radio Pro 3. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Surya.
1: Ya, demikian tadi perbincangan dengan ahli gizi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Dr. Toto Sudargo dan juga Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas IKAL Strategic Center, Dr. Surya Wiranto.
4: Wawancara Pro 3. Memori Kolektif Bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Pendengar, sebanyak 162 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Keranggan, Kecamatan 1 Tangerang Selatan, membutuhkan pasokan air bersih akibat dampak kekeringan atas musim kemarau ekstrim di 2026. Dari jumlah tersebut, ini meliputi lingkup pemukiman di beberapa RT dan juga tentunya berdampak terhadap kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar. Dan kita tahu bahwa memang saat ini Indonesia tengah dilanda musim kemarau dan BMKG bahkan memprediksi adanya puncak kekeringan pada bulan September mendatang ya. Dan juga beberapa langkah tentu perlu disiapkan agar bagaimana masyarakat bisa memitigasi terkait dengan bencana kekeringan ini. Dan kondisi kekeringan yang semakin meluas tentu membutuhkan penanganan cepat dan juga terkoordinasi, tidak hanya dalam bentuk distribusi bantuan air bersih, tapi juga langkah mitigasi jangka panjang sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan darurat setiap musim kemarau tiba. Lalu bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah untuk menghadapi situasi ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa tertangani dari bencana ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Pak Mahdiar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Mahdiar, salam tangguh.
2: Selamat siang Mbak Safira, salam tangguh.
0: Salam kemanusiaan. Terkait dengan bencana kekeringan di Kota Tangerang, saat ini kondisinya seperti apa Pak Mahdiar?
2: Iya Mbak Safira, jadi memang berdasarkan informasi dari BMKG dan juga surat PDCI dari mereka, seluruh wilayah Provinsi Banten telah memasuki musim kemarau.
0: Yeah.
2: Nah, untuk Kota Tangerang terdapat status waspada kekeringan meteorologi di hidrometeorologi di Kecamatan Benda, Cipondo, Pinang, dan Tangerang. Sedangkan yang status awasnya adalah di Kecamatan Batu Ceper. Nah, dari peringatan ini maka kita juga sudah menyampaikan update terkini kepada wilayah-wilayah dan warga terkait dengan update-update terakhir yang kita sampaikan. Dan kita juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi panjangnya musim kemarau ke depan. Itu Mbak Safira.
0: Oke, jadi untuk mengeluarkan status tadi, apa Pak indikatornya? Dan sudah berapa lama wilayah Tangerang ini mengalami kekeringan?
2: Ya, pastinya gini, kalau kita lihat secara umum, di Kota Tangerang sampai saat ini belum ada permintaan-permintaan, perbantuan-perbantuan terkait dengan air bersih dan lain sebagainya sebetulnya.
0: Ya.
2: Nah, namun kita di BPBD pasti menyampaikan informasi updating dari teman-teman BMKG. Nah, baru dari minggu kemarin kita baru dapatkan tadi yang sudah saya sampaikan adanya informasi peringatan dini cuaca dari BMKG. Dan pertama, fenomena El Nino-nya masih aktif dan berpotensi menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dari biasanya. Nah, untuk Kota Tangerang yang tadi saya sebutkan, ada yang statusnya waspada dan awas.
0: Yeah.
2: Nah, awas ini cuma satu kecamatan di Kecamatan Batu Ceper. Prinsipnya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi saat ini memang perlu tindakan yang bijaksana dari kita selaku warga sendiri gitu Mbak.
0: Oke, berarti belum ada ya masyarakat yang meminta bantuan air bersih sejauh ini, Pak Mahdiar?
2: Belum ada. Sampai saat ini di Kota Tangerang belum ada.
0: Okay.
2: Kalau di kabupaten kota lain sudah mulai. Kita berharap yeah. mudah-mudahan tidak terjadi, tapi memang melihat cuaca yang cukup panas kemarin kalau tidak salah sampai 35, 37 ya.
0: Oh,
2: okay. Gitu, dan ini memang agak berpotensi lah ke depannya gitu. Itu Mbak Safira.
0: Tapi sudah ada langkah mitigasi belum yang disiapkan oleh BPBD sehingga nanti ketika memang masyarakat meminta adanya bantuan air bersih, ini sudah ada nih Pak?
2: Ya, dalam waktu dekat kita di minggu ini pastinya akan rapat bersama dengan teman-teman OPD stakeholder terkait. Ada kemungkinan sebagai standar bakunya kita akan menetapkan status hidrometeorologi kekeringan gitu.
0: Okay.
2: Jadi dengan status tersebut maka kita bisa melakukan langkah-langkah baik itu pencegahan ataupun penanganan secara lebih komprehensif lagi yang melibatkan banyak stakeholder. Kita juga sudah rapat koordinasi dengan teman-teman di provinsi dan menginventarisir kekuatan-kekuatan yang kita miliki, termasuk juga misalnya di BPBD itu kita memiliki 20 kendaraan tempur, lalu juga ada 5 mobil tanki yang nanti kita antisipasi kalau memang diperlukan dalam penanganan-penanganan kekeringan kedepannya. Termasuk juga di beberapa hari ini dengan kondisi kemarau yang cukup panas, keringnya berbagai alang-alang, lahan terbuka, ini agak rawan nih. Terjadinya kebakaran, kayak kemarin aja kita sampai 7 kejadian dan didominasi sama kebakaran alang-alang kering gitu, Mbak.
0: Okay. Sempat ada kejadian bencana itu ya? Itu di periode kapan, Pak Mahdiar?
2: Yang mana nih?
0: Yang 7 kebakaran tadi?
2: 2 hari kemarin itu.
0: Oh, baru-baru ini ya?
2: Ya, baru ini.
0: Oh, oke. Okay. Tapi dengan armada yang dimiliki tadi, apakah ini bisa dikatakan cukup untuk meng-cover wilayah Tangerang, Pak?
2: Pastinya itu akan kasuistik ya, dalam artian itu yang kita miliki, tapi di luar itu masih cukup banyak surplus yang tadi saya sebutkan ketika kita mengadakan rapat bersama, rapat koordinasi dengan teman-teman OPD terkait. Maka teman-teman PDAM punya juga mobil tanki, teman-teman di Budpar juga punya mobil tanki, teman-teman DLH juga punya. Itu kita akan himpun lebih banyak lagi dari itu, sehingga mudah-mudahan sih tidak sampai separah itu, tapi yeah, bagaimanapun kita harus
0: antisipasi ya, mitigasi.
2: Iya, betul, Mbak.
0: Nah, bagaimana kemudian peran dari masyarakat ya untuk menghadapi puncak musim kemarau dan antisipasinya terkait dengan krisis air bersih ini, Pak?
2: Ya, ini hal yang penting ya, Mbak Sapira, ya. Supaya menjadi langkah-langkah yang dilakukan oleh semua warga di Kota Tangerang, khususnya yang pasti kita harus mulai menggunakan air secara hemat dan bijak sesuai kebutuhan, gitu. Lalu juga hindari membakar sampah, ranting maupun lahan-lahan kosong, atau kita juga cukup waspada terhadap api-api kecil yang mulai muncul di lingkungan kita masing-masing, dan selama masih kecil kita bisa upayakan untuk bisa kita atasi secara sendiri gitu ya oleh warga. Okay. Tapi kalaupun juga mulai tidak tertangani, ya tinggal dihubungi kami di BPBD, insya Allah kami secepat mungkin akan datang. Dan upaya kita untuk bisa mengantisipasi itu mulai bersihkan rumput-rumput semaknya dari dedaunan kering yang ada di area kita gitu.
0: Banyak langkah yang bisa dilakukan secara mandiri dulu. Tapi nanti jika membutuhkan bantuan harus kemana nih, Pak Mahdiar?
2: Teman-teman bisa hubungi hotline kita ya di BPBD, dan itu bisa ditelepon di 112 bebas pulsa, atau kita di 558-2144, hotline kita yang kita sudah sebarkan juga di medsos ataupun juga teman-teman di kewilayahan gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mahdiar atas waktunya siang ini. Kita harapkan semoga tidak terjadi cukup parah ya untuk bencana kekeringan di tahun ini ya, Pak Mahdiar.
2: Mudah-mudahan.
0: Terima kasih Pak Mahdiar, selamat siang, salam tangguh.
2: Siang, mari salam tangguh.
0: Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Bapak Mahdiar.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Pertanian Kementan menyiapkan 56.000 unit pompa pada tahun anggaran 2026. Menteri Pertanian Andi Abraham Sulaiman menyebut pompanisasi merupakan solusi paling cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat penyaluran pompa air ke berbagai sentra produksi padi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum? Beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Gak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti bener sih, gak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Bener juga ya. Gak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Indonesia Menyapa Siang.
3: Kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan cuaca ya, karena beberapa daerah terpantau mengalami kekeringan dan juga krisis air bersih di tengah musim kemarau ini. Silakan sampaikan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Sambil menunggu informasi dari Anda, kami akan perbarui informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan tidak ada perlakuan khusus terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pengelolaan rutan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku bagi seluruh penghuni. Laporan disampaikan Hairul Umam. Umam?
1: Ya, Bu Safira dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap penahanan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Di mana memang menurut Budi bahwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah juga pada hari ini terpantau telah melakukan atau dilakukan kunjungan oleh istri dan anaknya di rumah tahanan KPK. Dan selain menjenguk, keluarga juga mengirimkan makanan untuk Febri yang kini telah berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan Budi juga mengatakan bahwa Febri memperoleh hak yang sama dengan tahanan lainnya, termasuk menerima kunjungan keluarga sesuai dengan tata tertib yang berlaku di rumah tahanan KPK. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan Budi sendiri mengatakan bahwa seluruh hak dasar tahanan diberikan tanpa perlakuan khusus dan juga pengelolaan rutan dilakukan sesuai standar operasional yang berlaku bagi seluruh penghuni. Dan tadi juga Budi menjelaskan atau mengklarifikasi terkait dengan dugaan atau saat Febri sampai di tahanan KPK, memang Febri terpantau tidak menggunakan rompi seperti khasnya tahanan Kejaksaan Agung. Dan tadi Budi menjelaskan bahwa Febri sendiri telah menggunakan rompi tahanan saat melakukan registrasi dan masuk di rumah tahanan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami masih nantikan informasi dari Anda, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712 ya. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Memang sebanyak 72,8% wilayah atau 509 zona musim di Indonesia dikabarkan sedang masuk ke musim kemarau. Prediksi terbaru menunjukkan bahwa intensitas El Nino yang semakin menguat. BMKG sendiri mencatat bahwa curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia masuk dalam kategori rendah. Nah, dalam kondisi ini, BMKG juga

0: cukup panas ya di akhir-akhir ini.
1: Putih matahari.
0: Sudah berlangsung berapa lama tadi, Pak?
1: Pada 10 hari nggak pernah hujan.
0: Oh, sudah tidak pernah hujan. Jadi bagaimana, Pak, untuk menyikapi adanya kemarau ini, Pak Ramli? Apakah berdampak juga ke pertanian di sana mungkin atau seperti apa, Pak?
1: Kami sini nggak ada pertanian. Ini di Kota Banda Aceh.
0: Oh, di kota besar ya kotanya ya.
1: Rumah sama toko aja,
0: Pak. Oke, kalau air bersih di sana masih bisa, Pak, diakses, Pak?
1: Oh, kalau air bersih lumayan, kami nggak kurang air.
0: Tidak kering ya di sana ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ada informasi lainnya lagi dari wilayah Banda Aceh?
1: Bahkan air tanah pun banyak.
0: Oh, masih melimpah ya? Syukur ya, alhamdulillah ya, Pak. Karena beberapa wilayah memang dilaporkan kekeringan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ramli di Banda Aceh. Selamat siang. Pak Udin di Boyolali, selamat siang Pak Udin.
2: Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya di Boyolali, Pak?
2: Ya, kabarnya baik.
0: Ya, cuacanya bagaimana, Pak, saat ini?
2: Kemarau.
0: Kemarau. Terakhir hujan kapan nih di Boyolali?
2: Tidak ingat.
0: Ya.
2: Tidak ingat.
0: Tidak ingat ya, saking lamanya ya, Pak Udin ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau air bersih di sana masih bisa, Pak? Masih melimpah atau seperti apa?
2: Airnya masih melimpah ya.
0: Oke, tidak ada gangguan ya untuk akses air bersih di sana ya. Masih
2: tidak ada gangguan alhamdulillah.
0: Iya, meskipun panas ya, kemarau masih berlangsung ya.
2: Kemarau masih berlangsung. Ini ada sesuatu yang wajar kok, bukan enggak wajar. Tahun 3 bulan kan.
0: Ya, puncaknya nanti BMKG memperkirakan di September nih, Pak Udin. Jadi masih akan terus berkepanjangan.
2: Iya, tapi sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang tidak wajar gitu.
0: Iya, oke. Okay. Baik, ada informasi lainnya dari wilayah Boyolali, Pak Udin?
2: Udah gitu dulu.
0: Itu saja, Pak Udin. Terima kasih ya. Selamat siang.
2: Selamat siang.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dalam sesi Warga Bicara siang ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak beragam informasi dan juga perbincangan dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Senin 27 Juli 2026. Real Madrid hadapi Leganés dalam laga pramusim jelang La Liga. Timnas Indonesia siap hadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Real Madrid akan menghadapi Leganés dalam laga pramusim tertutup dini hari nanti di lapangan 7 Ciudad Real Madrid Valdebeba. Ini merupakan debut pramusim resmi Jose Mourinho sebagai pelatih baru, namun skuad tidak lengkap karena mayoritas pemain utama masih berlibur setelah Piala Dunia 2026. Tim akan mengandalkan kombinasi pemain senior yang absen di Piala Dunia, Andre Lunin, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan pemain Castilla. Pada pramusim Agustus 2025 lalu, Real Madrid menang 4-1 atas Leganés di lokasi yang sama melalui gol Eder Bilbao, Brahim Diaz, Dean Huijsen, dan Thiago Pitar. Laga ini menjadi ajang pemanasan bagi Real Madrid untuk mempersiapkan musim 2026-2027 di bawah asuhan Mourinho.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
0: Sementara itu, Federico Chiesa menegaskan keinginannya tetap bertahan di Liverpool di bawah pelatih baru Androni Iraola. Ia mencetak gol dalam kemenangan 4-2 atas Sunderland dan menyebut ini sebagai babak baru dengan pelatih baru. Chiesa belum berbicara khusus tentang perannya, namun Iraola memainkannya sebagai penyerang tengah dan menginginkan permainan intensitas tinggi. Ia bertekad membantu Liverpool bersaing meraih gelar dan kembali ke timnas Italia. Chiesa datang dari Juventus pada 2024 dengan nilai 12,5 juta pound. Namun hanya 9 kali starter di bawah Arne Slot. Chiesa berharap performa di klub membawanya kembali ke timnas Italia, yang saat ini belum memiliki pelatih permanen setelah Gattuso hengkang.
2: Well back, looking to bend one in, he's hit the post. He's come back his way and the shot hit Rudy.

0: Kabar dari lintasan sirkuit. Formula One 2026 memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Hungaria tadi malam. Kimi Antonelli memimpin di puncak klasemen, sementara Lewis Hamilton mengejar di posisi kedua dalam perburuan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Seri balapan Formula One 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin di puncak klasemen dengan mengantongi 219 poin dan memenangkan 6 balapan pada paruh pertama musim. Mercedes juga masih mendominasi di klasemen konstruktor dengan mengumpulkan 379 poin berkat penampilan impresif Antonelli dan George Russell. Memasuki jeda musim panas, Antonelli mengaku senang dengan keunggulan yang dimilikinya dan menegaskan akan melakukan yang terbaik pada paruh kedua musim untuk mempertahankannya.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Sementara itu, pembalap Ferrari Lewis Hamilton memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hamilton mengoleksi 169 poin, terpaut 50 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Penampilan pembalap Inggris itu menunjukkan performa yang lebih menjanjikan dibandingkan musim perdananya bersama Ferrari tahun lalu. Ia sudah mengantongi satu kemenangan di Barcelona dan menjadi pesaing terdekat dalam perburuan gelar musim ini. Meski demikian, juara dunia 7 kali itu menegaskan akan bekerja keras untuk menampilkan performa terbaiknya pada paruh kedua musim.
3: Sejauh ini semuanya berjalan cukup baik. Namun, dari sisi saya, performanya belum sempurna. Jadi saya benar-benar harus bekerja keras untuk mencari tahu bagaimana saya bisa tampil lebih baik pada paruh kedua musim.
1: Seri balapan Formula One 2026 akan memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum berlanjut pada Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Sementara itu, Formula One juga telah mengumumkan penambahan sirkuit internasional Sepang di Malaysia sebagai tuan rumah GP Bahrain pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari basket NBA. Oklahoma City Thunder menawarkan kontrak 2 tahun senilai 12 juta dolar Amerika Serikat untuk forward Spencer Jones yang berstatus restricted free agent. Denver Nuggets memiliki waktu hingga Senin untuk menyamai tawaran tersebut. Jika tidak, Jones akan resmi bergabung dengan Thunder. Jones tampil konsisten di akhir musim reguler dengan rata-rata 5,5 poin dan akurasi 50,4%. Serta mencetak 6,5 poin per game di playoff dengan persentase 3 angka 69,2%. Kehadiran Jones diproyeksikan menambah kedalaman skuad juara bertahan NBA.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari kabar sepak bola tanah air, Indonesia. Penjaga gawang timnas Indonesia Nadeo Argawinata optimistis skuad Garuda mampu mengakhiri penantian gelar setelah mengikuti Piala AFF selama 30 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

0: Di sisi lain, Pemkab Bogor melakukan giat bersih-bersih massal di Stadion Pakansari Cibinong demi memastikan kesiapan penuh Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah Piala AFF 2026. Laporan disampaikan Ermelinda.
1: Bupati Bogor Rudi Susmanto memimpin apel giat bersih-bersih massal atau korve di area Stadion Pakansari Cibinong pada hari Minggu 26 Juli 2026. Giat ini salah satunya dalam upaya menyiapkan pusat Kabupaten Bogor dan Stadion Pakansari sebagai tuan rumah Piala AFF 2026 yang akan menggelar pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja pada hari Senin 27 Juli. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan dengan ditunjuknya Stadion Pakansari sebagai tuan rumah tidak hanya membawa nama Kabupaten Bogor di kancah internasional, tetapi juga membawa nama baik Indonesia.
2: Ya, hari ini kita bukannya membawa wajah Bogor, tapi membawa wajah bangsa Indonesia. Kita berkolaborasi bersama-sama dengan semua PD, dengan semua organisasi, melakukan pembersihan lingkungan, khususnya dengan eksis tol sentul sirkuit hingga Stadion Pakansari. Nah, tentunya perayaan hari Senin besok, tingkat pertama Piala AFF, kita doakan bersama, kita dukung bersama.
3: Persiapannya ke 100%.
2: Persiapan ke lapangan 100%. Infrastruktur di luar juga 100%. Tinggal kita hari ini melakukan pembersihan. Dan kita hari ini kedatangan dari teman-teman Goes dan Wakil Wali Kota Bogor yang ingin melihat persiapan Piala AFF.
1: Sementara itu sebelumnya menindaklanjuti sejumlah hasil inspeksi dari PSSI, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora tengah gencar melakukan pemeliharaan stadion dan perbaikan fasilitas pendukung, mulai dari perawatan kualitas rumput lapangan utama, pembenahan area kamar mandi hingga perbaikan tribun penonton. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Asnan Ape menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ini disesuaikan secara presisi dengan rekomendasi federasi demi memastikan sarana olahraga tersebut siap digunakan dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan.
4: Kita sesuai dengan inspeksi dari PSSI sudah beberapa kali ini untuk mempersiapkan terutama lapangan ya. Lapangan kaitan dengan rumput. Hari ini juga kita sedang pemeliharaan rumput gitu ya. Sesuai dengan rekomendasi dari PSSI, kemudian juga perbaikan sarana yang lain gitu ya. Pendukungnya yaitu kamar mandi dan segala macamnya, kemudian fasilitas yang lain terutama tribun dan segala macamnya. Kita sedang persiapan semua.
1: Stadion Pakansari telah siap menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Mulai dari kondisi lapangan, penerangan, hingga perbaikan pada beberapa sisi stadion, terutama usai Stadion Pakansari diterjang angin kencang.

0: Kabar menarik lainnya. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 belum diputuskan untuk melihat perkembangan turnamen, termasuk potensi laga besar Persib versus Persija. Penentuan lokasi masih menunggu hasil akhir masing-masing grup. Persija di grup B harus bersaing dengan Persebaya peringatan 100 tahun, PSMS Medan dan Port FC Thailand. Persib di grup A menghadapi Arema FC, DPMM FC dan Tampines Rovers. Erick menilai peta kekuatan merata dan semua klub berpeluang lolos.
1: Lihat, karena kan masing-masing harus berjuang di grupnya dulu. Ya, di mana di timnya Persija ada Persebaya yang memperingati 100 tahun Persebaya. Persija juga punya target 500 tahun Kota Jakarta. Di grup itu juga ada Port juara bertahan dan PSMS yang juga tidak bisa dianggap remeh. Hari ini Persib bermain dengan baik, tapi di ujung Arema ada beberapa kesempatan. Kalau tadi hasilnya 1-1 beda, hari ini 1-0. Pertandingan sebelumnya yang mungkin dianggap Brunei pasti kalah, buktinya 2-2 sama Singapura. Jadi persaingan di klub ini masih di grup stage masih sangat baik. Nanti kita lihat hasil berikutnya.
0: Turnamen ini berlangsung 25 Juli hingga 6 Agustus dengan fase grup di Bandung dan Surabaya. Penentuan venue akan dilakukan setelah melihat perkembangan dan potensi laga besar. Dari ArenaNet. Keberhasilan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjadi juara China Open 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pengamat olahraga Indra Rangkuti menilai kesuksesan pasangan ini membuktikan Fajar Fikri merupakan pasangan terbaik di dunia saat ini. Berikut pernyataan Indra Rangkuti selengkapnya.
2: Pasangan Muhammad Sohibul Fikri Fajar Alfian di China Open 2026 ini adalah sebuah prestasi yang membasuh luka ya akibat rentetan prestasi buruk yang melanda bulu tangkis Indonesia di tahun 2026 ini. Ya, kita ketahui bahwa pada akhirnya pasangan Fikri Fajar ya bisa mematahkan mitos yang sering menyebut mereka sebagai pasang manusia silver ya, karena sering gagal di partai-partai puncak ya bulu tangkis perorangan yang mereka ikuti. Tapi kesuksesan di Jepang Open minggu lalu dan China Open 2026 ini membuktikan bahwasanya mereka memang pantas menjadi salah satu pasangan terbaik dunia saat ini ya, apalagi di dua minggu berturut-turut ini yang mereka kalahkan adalah peringkat satu dunia, yaitu Seo Seung-jae Kim Won-ho dari Korea Selatan. Nah, ini juga menjadi sebuah kebanggaan ya, karena sepanjang 2025 hingga 2026 hanya pasangan Fikri Fajar yang bisa berjaya di turnamen bulu tangkis Super 1000. Tahun lalu mereka juara di China Open ya, dan tahun ini kembali berjaya kembali di China Open 2026. Dan ini juga menjadikan mereka sebagai ya ganda putra Indonesia keempat ya, yang keempat yang bisa menjadi juara China Open ya secara berturut-turut. Sebelumnya yang berjaya dan bisa menjadi juara berturut-turut itu adalah pasangan Chandra Wijaya Sigit Budiarto ya, kemudian pasangan Markis Kido Hendra Setiawan dan pasangan Markus Bernardi Gideon Kevin Chanjaya Sukamulyo. Nah, dan ini dan tentunya kita berharap juga ya Fikri Fajar ini terus meningkatkan kemampuannya. Nah, ini saya lihat di dua minggu terakhir ini kematangan mental mereka luar biasa ya, menghadapi pasangan terbaik dunia ini ya. Mereka menang bukan hanya dengan permainan apa namanya ya, permainan adu teknik adu fisik, tapi juga dengan kematangan mental. Kita lihat di China Open 2026 ini di semifinal mereka mendapat perlawanan ketat, tapi akhirnya bisa membalikkan keadaan. Demikian pula di final ya, dua kali di set kedua dan di set ketiga ini Mereka sempat berada di ujung tanduk, tapi akhirnya bisa keluar dari tekanan dan menang dan akhirnya menjadi juara. Ya, semoga pasangan Fikri Fajar ini bisa melanjutkan dominasi kejayaan Indonesia di sektor ganda putra bulu tangkis. Ya, dan semoga sukses dari Fikri Fajar ini juga diikuti oleh tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran untuk kembali mengharumkan nama Indonesia.
0: Fajar Fikri berhasil mengalahkan pasangan ganda putra peringkat satu dunia asal Korea Kim Won-ho So Sung-jae hari Minggu kemarin. Duel di Olympic Sports Center Gymnasium Changsou, Changsou, China tersebut berjalan dengan sengit. Fajar Fikri comeback manis lewat rubber game berdurasi 110 menit dengan skor 16-21, 21-19, 21-19.

0: Kabar dari jelang Asian Games 2026. Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotua Pasaribu berkomitmen mengawal kesiapan non teknis, akomodasi dan transportasi agar atlet dan official dapat bertanding maksimal. Ia melakukan visitasi langsung ke pemusatan latihan cabang olahraga seperti atletik, skateboard, surfing dan panahan. Untuk mendengar kebutuhan atlet, CDM juga mengatur jadwal dengan mengakomodasi opsi keberangkatan lebih awal agar atlet dapat beradaptasi di venue.
1: Dan kami memang berkomitmen untuk bagaimana hadir dan bertanding secara maksimal.
0: Selain itu, fokus CDM adalah memastikan kebutuhan non teknis seperti akomodasi, transportasi dan penjagaan kondisi mental serta fisik tidak terganggu. Dengan pengaturan jadwal yang fleksibel, atlet dapat hadir dan bertanding secara optimal. Dukungan penuh dari CDM diharapkan dapat membantu kontingen Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026. Kita ke kabar terakhir. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
2: Kejuda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah PON 2028.
3: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil Kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
2: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
3: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
4: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang khususnya ya, bisa aktif berkomunikasi dengan pengurus kriket NTT. Dan juga mulai dari kelayakan venue, kesiapan perangkat pertandingan, jadwal, tenaga medis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.

0: Gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Oscar Piastri kehilangan peluang meraih kemenangan Grand Prix Hungaria setelah gagal finish di Hungaroring. Pembalap McLaren tidak dapat menyelesaikan balapan akibat dugaan kerusakan gearbox pada penghujung balapan 70 putaran tersebut. Rencana penunjukan Andrea Pirlo sebagai pelatih baru Italia tertunda akibat kontroversi politik. Kontroversi muncul karena status Pirlo sebagai duta perusahaan judi asal Rusia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda para pendengar? Semoga dalam keadaan sehat lalu juga nyaman mendengarkan di ruang dengar Anda bersama Pro 3 RRI. Anda nantinya juga dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan memulai misi mengakhiri kutukan Indonesia tanpa gelar juara Piala AFF. Hari ini kita akan mengulas topik yang selalu dinanti pecinta sepak bola tanah air. Ambisi timnas Indonesia menghapus rekor kelam 6 kali runner-up dan mengakhiri kutukan tanpa gelar di Piala AFF pada edisi 2026. Dengan kehadiran pelatih baru John Hartman, persiapan matang di Bali, serta komposisi skuad mewah yang memadukan talenta lokal dan nama besar seperti Tom Haye hingga Michelle Baker, harapan publik kembali melambung tinggi. Kali ini kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani yang telah bersama kami. Bung Gregah, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Hana, salam olahraga.
0: Bung Gregah, bagaimana melihat beban psikologi status spesialis runner-up 6 kali ini mempengaruhi mental pemain saat ini, Bung Gregah?
1: Iya, statusnya banyak ya Indonesia ya, Mbak Hana. Iya. Juara tanpa mahkota gitulah istilahnya.
0: Iya.
1: Dan ini memang benar menjadi, mungkin bagi pemain dan pecinta sepak bola Indonesia itu menjadi beban psikologis ya. Tapi sepertinya tidak dengan John Hartman yang tampaknya cukup optimistis menyambut Piala AFF ini, Mbak Hana.
0: Oke. Nah, John Hartman juga sudah optimistis, lalu juga menahkodai timnas untuk AFF 2026. Perubahan mendasar apa ini yang... Bung Gregah lihat dari gaya bermain tim di bawah arahannya?
1: Ya, jadi Mbak Hana, optimisme John Hartman juga bukan asal keluar dari mulut ya, karena memang dalam 5 laga terakhir saya mencatat jelang melawan Kamboja ini, timnas Indonesia ini memang membukukan 3 kemenangan dan 2 kekalahannya. Tapi dalam 5 pertandingan terakhir itu juga Indonesia di bawah John Hartman juga mampu mencetak gol ke gawang tim-tim yang satu level tembakau, bahkan 2 level di atas timnas, yaitu ada Irak dan Bulgaria. Walaupun pada akhirnya kalah juga ya pada pertandingan tersebut. Cuma timbul optimisme itu karena memang John Hartman ini sudah menyiapkan skuad dan juga dibekali dengan komposisi pemain yang cukup bagus ya, walaupun tidak full team dalam tanda kutip, karena beberapa pemain juga tidak bisa dimainkan dalam laga ini, begitu Mbak Ana.
0: Oke, baik Bung Gregah, lalu juga dengan skuad mewah ini berisi 26 pemain termasuk ada Tom Haye lalu juga Michelle Baker, apakah ini komposisi terbaik Indonesia sepanjang sejarah AFF, Bung Gregah?
1: Kalau disebut sepanjang Piala AFF mungkin iya ya, iya mungkin iya gitu. Tapi walaupun tadi saya sempat bilang sebenarnya ini bukan pemain-pemain yang benar-benar kutip tim A-nya gitu. Artinya beberapa pemain juga tidak bisa diikut sertakan karena satu dan dua hal ya. Tapi walaupun begitu pemain-pemain yang dibawa oleh John Hartman yang sedianya hanya 23 tapi ternyata sekarang jadi 26 ya, yang final squadnya itu merupakan pemain-pemain yang untuk saat ini bisa dibilang yang terbaik, memang betul begitu.
0: Oke, nah Bung Gregah, siapa kompetitor terberat ini di wilayah Asia Tenggara pada edisi 2026 ini yang bisa menjadi batu sandungan terbesar Indonesia?
1: Baik, kalau di babak grup itu saya bisa lihat ada Singapura, tanpa mengecilkan peran atau kekuatan Kamboja ya dan juga Timor Leste, tapi memang kalau di grup ini Singapura, tapi kalau di secara keseluruhan diadu dengan tim grup yang lain itu ada Vietnam juga yang sering ya, bukan terkadang lagi, sudah sering menjegal langkah timnas Indonesia di pertandingan manapun, di turnamen entah itu Piala AFF, entah itu Piala Asia, entah itu kualifikasi Piala Dunia dan lain sebagainya gitu mana.
0: Baik, berarti kalau untuk melawan Singapura lalu juga melawan Vietnam, berarti nanti harus memakai taktik seperti apa yang harus diramu ini, Bung Gregah?
1: Baik, ini saya bisa sebut dalam tanda kutip ya, lagi-lagi ya, beruntung kita menghadapi Kamboja. Karena di sini akan benar-benar menjadi ujian taktikal daripada John Hartman. John Hartman mungkin jika melihat dari catatan pertemuan, Kamboja itu sebenarnya bukan lawan yang sulit bagi kita jika itu 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Tapi karena ini sudah perkembangan sepak bola di Asia Tenggara itu memang sudah cukup merata, nah ini akan menjadi ujian yang sangat bagus buat John Hartman gitu. Karena Kamboja sekarang dihuni juga beberapa pemain naturalisasi juga, dan ini membuat Kamboja dalam 5 tahun terakhir juga memang sedang menanjak prestasinya gitu, bisa mengimbangi apa namanya tim-tim seperti bahkan Indonesia juga sebenarnya ada di level yang sama juga dengan Kamboja saat ini gitu. Jadi benar bahwa untuk menghadapi lawan-lawan berat nanti di kemudian hari, jika kita lolos ya insya Allah, ya, maka Kamboja ini akan menjadi ujian yang sangat penting dan sangat krusial, dan saya yakin John Hartman akan langsung memainkan taktik atau strategi yang utamanya begitu.
0: Oke, baik. Bung Gregah, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Ana, Bung Gregah, salam olahraga.
1: Olahraga Pak Atong.
2: Kalau saya prediksi saya, kalau kita Piala AFF ini kita tidak akan pernah seri, kita akan selalu menang sampai juara. Kalau AFF buat saya, kalau tengok susunan pemain kita itu cuma stepping stone untuk tim nasional kita, karena kita cuma minus 8 pemain grade A kita, dua penjaga gawang terbaik kita enggak bisa hadir, J.I.Z. Elkan Bagot, Kevin Perdong, Kevin Dip, J.I. Pelupesi, Ole, sama Nathan Chuaon, minus itu saja. Jadi tetap saja kita tidak akan pernah Patron, kita mungkin mencetak golnya sampai 20, tapi mungkin kemasukannya sekitar 5 atau 6 saja sampai kita juara. Itu saja.
0: Baik. Sore, Ana, selamat Grega. Sore, Pak Atong di Pekanbaru. Silakan Bung Gregah ditanggapi.
1: Ya, benar, setuju dengan apa yang diucapkan Pak Atong tadi. Ya, memang ada beberapa pemain kita yang tim intinya memang tidak bisa ikut karena ya ada regulasi dan lain sebagainya, dari klubnya juga belum memberikan izin dan lain sebagainya lah. Cuma itu kita beruntung dibekali dengan banyak pemain yang juga sama hebatnya, nggak kalah hebatnya. Contoh di lini belakang kita masih ada Rizky Ridho yang masih dipanggil, ada Sandy Walsh, ada Tom Hay di lini tengah, dan juga ada Eliano Reinders, juga ada Beckham Putra, Ratner juga sudah bisa dimainkan. Begitu, artinya apa? Artinya sebenarnya timnas Indonesia ini ketika tidak bisa memainkan beberapa pemain kuncinya pun, bahannya itu tetap bisa memiliki kekuatan atau ciri khas yang diinginkan, yang ini ditampilkan oleh John Hartman gitu nanti di lapangan begitu mana.
0: Baik, lalu kita ke Palembang, ini Bung Gregah, ada Pak Dian yang telah bergabung. Selamat sore Pak Dian, salam olahraga.
3: Iya, salam olahraga Mbak.
0: Silakan Pak Dian di Palembang.
3: Ya, kita nanti malam mau menghadapi Kamboja ya.
0: Iya.
3: Kita tidak usah menganggap remeh Kamboja ya Mbak ya. Iwan kata tuh, kita tuh fokus pada pertandingan kedua Mbak. Fokus pada pertandingan kedua melawan Vietnam ya. Nah itu kunci ya Mbak. Kalau kita bisa mengalahkan Vietnam itu, langkah kita bisa untuk ke semifinal. Begitu aja Mbak.
0: Baik Pak Dian di Palembang, terima kasih. Bagaimana Pak Dian?
4: Nanti ada secara langsung nggak?
0: Nanti kami akan tanyakan terlebih dahulu ya Pak Dian di Palembang. Oh kita tidak menyiarkan secara langsung ini Pak Dian sayangnya. Iya Pak Dian, terima kasih Pak Dian. Ya. Kita ke Sorong terlebih dahulu ini Bung Gregah, ada Pak Daniel yang telah bergabung. Selamat sore Pak Daniel, salam olahraga.
5: Selamat sore Mbak Ana, selamat sore. Selamat sore juga buat Bung Gregah, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
5: Ya, jadi ini saatnya untuk kutukan itu dihapus. Indonesia akan masuk final ini. Karena dari skuad tim yang sekarang ada ini, itu bintang semua menurut saya tuh. Cuma tinggal kebersamaannya saja. Memang kolektivitas itu perlu seperti Spanyol tuh. Bermain secara bersamaan, tidak ada yang bintang menurut saya. Kalau mereka, John Hartman pakai posisi, karena dia turun ke lapangan bersama-sama dengan mereka kebersamaan. Pelatih ini sangat sangat bagus menurut saya jadi. Ini kayaknya sementara menang. Ya sekitar 2-0 lah. Menurut saya itu pandangan kita saja, bukan pandangan dari pengamat bola yang asli ya. Begitu. Ada cara masuk nggak Mbak Ana?
0: Nanti kita akan melaporkan jalannya pertandingan Pak Daniel, tapi tidak menyiarkan secara langsung begitu Pak Daniel.
5: Siap-siap.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak Pak Ana dan Bung Gregah.
0: Terima kasih. Jaya Pak Daniel. Silakan Bung Gregah ditanggapi dari Pak Dian Palembang dan juga Pak Daniel di Sorong.
1: Ya, Pak Daniel di Sorong PD ya, menang 2-0.
0: Ya.
1: Kemudian Pak itu juga sama PD-nya juga ya, kita semua PD karena melawan Kamboja. Kepercayaan diri ini sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan, bahannya karena memang secara historis kalau dirunut dari belakang itu Kamboja memang dulu selalu menjadi lumbung gol buat timnas Indonesia. Bahkan catatan kebobolannya itu mereka 80 kali kebobolan ketika bertemu Indonesia sejak tahun 95 atau 96 saya lupa. Itu artinya menunjukkan kalau kelas Kamboja sebenarnya di atas kertas itu masih ada di bawah timnas Indonesia. Cuma ya kembali ke awal, perkembangan sepak bola di Asia Tenggara khususnya bagi Kamboja ini memang sedang dalam 3-5 tahun terakhir ini memang sedang bagus, sedang melesat. Jadi saya setuju juga dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tadi, bahwa penelpon tadi, bahwa timnas Indonesia itu tidak boleh sama sekali meremehkan siapapun lawannya. Memang betul, mungkin ujian terberatnya ada ketika kita menghadapi Vietnam di laga kedua. Kita juga masih harus bertemu dengan Singapura lagi. Nah, cuma di laga Kamboja ini kita harus benar-benar memberikan yang terbaik, mencetak sebanyak-banyaknya gol, dan terhindar dari cedera, terhindar dari akumulasi kartu, dan juga kalau bisa jangan sampai kebobolan banyak-banyak begitu sebenarnya.
0: Oke, baik Bung Grega. Nanti jangan kebobolan banyak-banyak. Tapi kalau prediksi dari Bung Grega sendiri seperti apa ini Bung Grega? Skornya maupun juga nanti jalannya pertandingan.
1: Ya, kalau melihat dari rekor pertemuan, beberapa kali pertemuan terakhir dengan Kamboja, jumlahnya atau ininya, skornya itu tidak seperti dulu ya, tidak seperti awal-awal kita bertemu antara Indonesia dan Kamboja. Kita menang selalu tipis, kadang juga menang tipis hanya 2-1 gitu. Karena gitu saya bilang, memang perkembangan sepak bola Kamboja dan di Asia Tenggara khususnya itu memang sedang berkembang pesat. Dan melihat komposisi pemain Kamboja saat ini yang dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi juga seperti timnas Indonesia gitu, saya tidak bisa melihat kita bakal menang besar, tapi tidak juga kebobolan. Artinya saya prediksi mungkin kita bisa menang 2-0.
0: Oke, baik, dapat 2-0 begitu ya Bung Grega ya, untuk skornya begitu optimis kita menang begitu nanti di Stadion Pakansari Cibinong. Bung Grega, ini terima kasih telah juga menyampaikan analisisnya begitu ya Bung Grega ya. Kita nantikan saja laga Indonesia versus Kamboja ini di Piala AFF. Selamat sore Bung Grega, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga Mbak Hana.
0: Pengamat sepak bola Gregah Nur Ihsani berbicara terkait memulai misi mengakhiri kutukan Indonesia tanpa gelar juara Piala AFF.
6: Kilas Berita.
7: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengajak pendukung Tim Nasional Sepak Bola Indonesia memadati stadion saat menghadapi Kamboja di Piala AFF 2026 malam nanti. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyebut para pemain Garuda telah menjalani persiapan dengan sangat baik di bawah asuhan pelatih John Hartman. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan terkait jalannya pertandingan Indonesia versus Kamboja di Piala AFF malam nanti. Menurut Anda seperti apa jalannya pertandingan lalu prediksi skornya? Anda dapat menanggapi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Tadi seorang pengamat sepak bola, Gregah Nur Ihsani, juga memprediksi kalau nanti jalannya pertandingan ini Indonesia akan menguasai sehingga akan mendapatkan skor 2-0. Lalu seperti apa menurut Anda jalannya pertandingan dan juga prediksi skornya? Kita ke Malang, Jawa Timur. Ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung bersama kami. Pak Abdurrahman, selamat sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Mbak Ana.
0: Jaya juga ya. Ini untuk Pak Abdurrahman.
1: Iya. Nanti kalau melihat perkembangan Kamboja, menangnya tidak seperti dulu. Kalau dulu bisa 4-0, 5-0, 3-0. Sekarang mungkin tipis 3-2.
0: Oke, ya. 3-2 ya Pak Abdurrahman ya.
1: Iya, ini berbisa 3-2. Mudah-mudahan ini memang sangat berat sekarang ya. Ada Singapura, ada Vietnam. Yang paling berat ini ada Vietnam ini ya. Kemudian bisa seperti dulu bisa mengalahkan Vietnam. Dulu kan pernah itu mengalahkan Vietnam di sana susah sana 3-0 dulu tapi mudah-mudahan nanti bisa yeah. Ya.
0: Baik.
1: Nanti di Indonesia itu ya. Terima kasih Mbak Ana.
0: Terima kasih Pak Abdurrahman. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Udin, salam olahraga.
2: Selamat sore, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pilih Indonesia 1-0 ya.
0: Oh, 1-0, baik Pak Udin.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Terima kasih Anda para pendengar yang tadi telah bergabung interaktif bersama kami, juga menyampaikan dukungannya untuk

0: Suhanda, silakan dengan informasinya.
1: Ya, Anda dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, siang tadi berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho dan Gio Raymond. Dalam perkara ini telah terjadi kerugian negara sekitar 992,8 miliar rupiah akibat pemberian kredit fiktif yang dilakukan PT Tebo Indah dari LPEI. Dalam keterangan hari ini, saksi Erwin Kurniawan selaku mantan direktur keuangan PT Tebo mengatakan bahwa dalam rapat dewan direksi terdakwa Handoko Limaho mengarahkan kepada para direktur agar membuat dokumen fiktif berkaitan dengan pencairan kredit dari LPEI. Selain itu, direktur utamanya pada saat itu adalah Liu Raymond juga menyetujui arahan dari direktur komersial PT Tebo Handoko Limaho. Berikut pernyataan Erwin Kurniawan di hadapan Ketua Majelis Hakim Edward Agus.
2: Saat itu, saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya dimarkup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara. Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko. Oke, kalau Pak Liu karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang disetujui. Direktur utamanya Pak Raymond Liu.
1: Oh, Pak Raymond Liu. Sementara itu, Handoko Limaho mengatakan bahwa dia tidak pernah mengarahkan untuk membuat dokumen fiktif dan memarkup sejumlah invoice dalam rangka mendapatkan kredit dari LPEI. Dan Handoko menyatakan bahwa rapat tidak pernah melakukan, mengarahkan ataupun membuat keputusan yang menyatakan bahwa PT Tebo Indah akan melakukan kredit fiktif ataupun akan membuat dokumen fiktif dan markup untuk mendapatkan kredit LPI. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Nanti kami juga akan menghadirkan dialog interaktif dengan topik RUU Kedokteran Hewan, Benteng Kita Lawan Penyakit Zoonosis dan Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Masyarakat. Pastikan Anda terus mendengarkannya, lalu juga dapat menyaksikannya lewat live YouTube RRI Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

Berita dalam negeri. Badan Gizi Nasional BGN menutup sebanyak 833 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan ratusan dapur yang dihentikan operasionalnya terdiri atas 98 dapur SPPG di Sumatera, 424 dapur SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, serta 311 dapur SPPG di Jawa dan Madura. Pihaknya memastikan dapur yang ditutup tidak akan dibayar karena mereka terbukti melanggar SOP. Seperti makanan tidak higienis, adanya kasus keracunan, kualitas makanan tidak sesuai dengan standar, dan instalasi pengolahan air limbah yang belum memenuhi syarat. Berita dalam negeri lainnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPI) meminta penyidik mendalami kemungkinan keterkaitan perkara mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dengan sejumlah kasus besar yang pernah ditangani apabila memang terdapat bukti permulaan yang cukup. Peneliti FORMAPI Lusius Karus berharap dugaan kasus tindak pidana pencucian uang TPPU mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus harus diusut tuntas demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Ia menekankan pentingnya optimalisasi mekanisme pembuktian, sebagaimana yang telah diatur di dalam TPPU dengan mekanisme asal-usul harta kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi dapat diuji melalui proses peradilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita ke berita mancanegara, Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Hal itu dibahas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meetings di Manila, Filipina. Kedua negara melihat adanya peluang penguatan kerjasama bilateral di bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Berita olahraga, klub BRI Super League Bayangkara FC resmi mendatangkan bek sayap George Brown untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kedatangan George Brown menjadi salah satu kekuatan baru Bayangkara Presisi Lampung FC di posisi bek kanan. Meski sudah dipastikan berseragam Bayangkara FC, namun belum ada informasi resmi mengenai durasi kontrak yang didapatkan George Brown bersama klub yang bermarkas di Lampung tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dan insan media dalam menginformasikan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik dinilai sangat membantu percepatan pendataan fasilitas pendidikan di lapangan. BPOM memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan melalui peluncuran program Sapa Semesta. Program dijalankan bersama Kementerian UMKM guna mempercepat layanan perizinan tanpa mengurangi standar keamanan produk. Polisi telah menetapkan 7 tersangka terkait insiden bentrokan yang menewaskan 1 orang di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Ada 2 perkara yang diusut, yakni perusakan gerobak pedagang dan pengeroyokan. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan menghadirkan dialog interaktif.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
1: Dengan topik RUU kedokteran hewan, benteng kita lawan penyakit zoonosis dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat. Penyakit bisa datang dari mana saja, termasuk dari hewan yang hidup di sekitar kita. Di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis, Indonesia membutuhkan sistem kesehatan hewan yang semakin kuat, profesional, dan mampu melindungi masyarakat. RUU kedokteran hewan hadir sebagai pondasi untuk memperkuat pencegahan penyakit, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan, serta menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu apa saja perubahan yang dibawa RUU ini? Nanti kami akan juga dan kupas bersama saat ini telah hadir di studio Pro 3 RRI. Narasumber kami ada Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan IPB, Profesor Dokter Hewan Bambang Ponco Prio Suryanto. Lalu ada Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI Dr. Muhammad Munawaro. Selamat sore Prof. Bambang dan Pak Munawaro.
2: Selamat sore Ana, selamat sore.
1: Baik, ini saya mau ke Prof. Bambang terlebih dahulu. Mungkin dapat dijelaskan apa itu penyakit zoonosis dan mengapa Indonesia ini sangat rentan, Prof. Bambang.
2: Baik, Mbak Ana. Ya, ada beberapa jenis penyakit. Pertama, kalau dari dunia kedokteran hewan, penyakit yang hanya menyerang hewan saja. Kemudian ada penyakit yang menyerang manusia saja, dan ada penyakit yang menyerang dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, penyakit zoonosis ini adalah penyakit dari hewan yang dapat ditularkan ke manusia. Sehingga penyakit ini menjadi sangat penting karena dia tidak saja menyerang hewan, tapi juga bisa menyerang manusia. Misalnya penyakit rabies yang paling kita kenal. Kira-kira begitu, Mbak Ana.
1: Nah, kalau dari Pak Munawar sendiri, apa itu penyakit zoonosis dan mengapa Indonesia sangat rentan? Kalau dari perspektif Pak Munawar seperti apa?
3: Baik, jadi saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sangat memberikan kepedulian kepada bangsa Indonesia ini, khususnya terhadap bagaimana agar penyakit zoonosis ini tidak menjadi masalah di Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, atual kita masih terus mendengarkan selingan musik-musik pilihan. Ya, sebelumnya nanti kita akan mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

0: eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk

Pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi kepolisian, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326 3596, Pak Ecam 0812 8365 0919, Pak Heru 0812 4093 7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: itu. Beruntung, kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah Bu.
0: Oke deh Pak, teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga, Bupa.

Kerja PD Pancakarya selain menyoroti utang subsidi kepada pemerintah Provinsi Maluku, DPRD meminta direksi perusahaan segera menyerahkan bisnis plan dan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat kerja Komisi 3 DPRD Maluku bersama Dewan Pengawas dan Direksi PD Pancakarya di kantor DPRD Maluku pada hari Kamis lalu.

0: Es bien antes de escuela y es un tomamo.
1: Aduh, sudah kata pelajaran baru lagi.
2: Kenapa, Pak Bono? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Ini berapa ya? Kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Baik, ke saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuang. Ya, selingan musik dan informasi kita sejenak cukupkan. Kita akan beralih untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 27 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktualnya. Bersama saya, Iksan Riando, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Muhammad Walid Ramadan Nasution, mengatakan, jaksa tidak hanya sekedar penuntut umum, ada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara.
2: Menurut Undang-Undang 11 tahun 2021, jaksa itu

0: betul. Jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasannya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya mendengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa, gitu kan, tugas jaksa. Masih banyak tugas jaksa lainnya.
1: Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan pemeriksa internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
0: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap gitu, karena ada kesalahannya gitu. Nah, kita selalu diawasi, jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
1: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan. Dengan masyarakat yang paham hukum dan menjaga Kamtibmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Bahmit Narwawan mengatakan cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan pemerintah kota.
2: Ada dinas terkait, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, biasa buat pasar murah, atau dinas-dinas yang lain buat gelar pasar murah, maka kita harganya lebih di bawah. Jadi mungkin kita juga nanti ada sedikit kita kasih ke sana, gak terserah mereka bayarnya berapa, karena mereka nanti jual kepada masyarakat juga untuk menaikkan harga ini. Jadi memang sengaja digelar pasar murah untuk menaikkan harga di tingkat pasar. Jadi sudah beberapa kali nih kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah, semakin hari mudah-mudahan jika besok ini digelar pasar murah di pasar juga, pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar lokal itu sudah mulai turun harganya, sehingga harga bisa di bawah, sehingga keluarga masyarakat Kota Tual juga bisa menikmati cabai.
1: Narwawan juga menambahkan, sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tual, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan makin tingginya hasil panen petani lokal yang akan cabai, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah KI tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan gelar membaca buku serentak di Masjid Al-Huria 45 Kota Tual Minggu pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan giat membaca buku serentak di Masjid Al-Huria 45 Kota Tual. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Abugis mengatakan kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk mengisi waktu luang anak-anak dengan aktivitas yang bermanfaat. Menurutnya, pemerintah Kota Tual terus berkomitmen menghadirkan berbagai program literasi agar anak-anak memiliki kebiasaan membaca dan menulis sejak dini.
4: Kita dari pemerintah Kota Tual lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi ini banyak sekali ya. Kebetulan hari ini, kemarin itu Hari Anak Nasional, lalu kita laksanakan kegiatan ini membaca secara serentak ini untuk anak-anak. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Anak-anak sebagai generasi pelanjut atau pelanjut tongkat estafet dari generasi tua, kita sangat harapkan bahwa mereka itu harus punya masa depan.
3: Rudi menjelaskan anak-anak merupakan generasi penerus estafet pembangunan Kota Tual sehingga perlu dipersiapkan melalui peningkatan budaya literasi. Ia berharap kebiasaan membaca tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik tetapi juga membentuk kecerdasan emosional anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai mengapresiasi konsistensi Dispusip Kota Tual dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi. Menurutnya, antusiasme masyarakat khususnya anak-anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Terlihat dari semakin banyaknya peserta yang mengikuti setiap kegiatan membaca bersama-sama.
5: Untuk adik-adik, ruang-ruang aman kepada anak-anak. Adik-adik, mari kita mulai dengan membaca buku. Bisa menghubungi komunitas taman-taman baca yang dekat rumah. Kalau misalkan tidak ada, ayo ke perpustakaan, ajak orang tua, mama saya mau baca buku. Misalkan mama di rumah tidak ada buku bacaan, ada taman baca dekat rumah, atau kalau tidak ada, mama antar saya ke perpustakaan, saya mau pinjam buku, di sana banyak buku gitu. Jadi tidak hanya butuh usaha. Nah,
3: Kabalmai berharap kegiatan literasi seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena mampu menarik minat anak-anak untuk gemar membaca. Sebagai penggiat literasi, ia menyambut baik dukungan pemerintah Kota Tual dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Meski demikian, Kabalmai mengungkapkan masih ditemukan sejumlah anak yang belum memahami penggunaan jeda maupun tanda baca saat membaca, sehingga sering kehabisan napas ketika membaca teks. Karena itu, ia berharap para penggiat literasi terus memberikan pendampingan kepada anak-anak agar kemampuan membaca mereka semakin baik, sehingga tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan literasi yang kuat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Puskesmas Bebut, Salmon Jamlean, menyampaikan bahwa masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan kesehatan termasuk pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG dan ultrasonografi USG di Puskesmas Debut, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudahan tersebut merupakan bagian dari upaya Puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jamlean mengatakan, Puskesmas Debut terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah, baik melalui sistem pendaftaran secara daring maupun luring. Pihaknya juga menyediakan fasilitas wifi gratis bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kendala kuota internet. Sementara masyarakat yang belum memahami proses pendaftaran online akan mendapat penampingan langsung dari petugas.
6: Kalau jadwal USG untuk Ibu Hamil di Puskesmas Debut itu setiap hari Selasa maupun hari Kamis. Jadi bagi Ibu Hamil yang mau ingin melakukan USG, tidak perlu lagi ke kota, tinggal mengecewa hari Selasa dan hari Kamis. Jadi itu adalah jadwal rutin dokter melakukan USG, dokter dan bidan melakukan USG di Puskesmas untuk Ibu Hamil. Dan untuk EKG itu kalau dokter kondisi pasien, kalau menjurus ke ada tanda-tanda ke penyakit seperti jantung, atau langsung
1: Jamlean menyampaikan apresiasi kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Debut. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi perhatian positif terhadap berbagai kebutuhan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jamlean mengungkapkan, sebelumnya persoalan utama yang dihadapi Puskesmas Debut adalah belum tersedianya pasokan air yang memadai sehingga pihak Puskesmas harus membeli air untuk menunjang operasional. Selain itu, kondisi jalan masuk menuju Puskesmas juga mengalami kerusakan dan dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya ibu hamil yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat segera mendapat perhatian sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mulai memperkuat peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pembentukan kelompok belajar guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubon, mengatakan program tersebut akan melibatkan berbagai pihak termasuk tim inovasi pendidikan guna mendukung peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan data capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2025, masih berada pada angka 58,21 poin atau masuk kategori belum tuntas. Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan dasar pendidikan di daerah ini masih perlu ditingkatkan.
7: Kita punya tanggung jawab besar untuk kita punya kualitas pendidikan. Masih banyak kita punya tanggung jawab. Kita punya SPM. Di dalam SPM itu semua tahu yang menjadi indikator kualitas layanan dasar pendidikan, yang menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan itu terlihat dari SPM. Jadi kalau katong bilang katong punya pendidikan sudah berkualitas, indikatornya dari mana? Dari SPM. Tahun 2025 Maluku Tenggara punya SPM atau standar pelayanan minimal bidang pendidikan itu masih ada pada kategori belum tuntas.
1: Rauda menjelaskan, SPM pendidikan mencakup 15 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut meliputi aspek literasi, numerasi, iklim sekolah, hingga kualifikasi akademik guru. Sejumlah indikator pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada pendidikan anak usia dini, khususnya terkait kualifikasi akademik tenaga pendidik.
7: Itu ada 15 indikator SPM untuk menilai, untuk mengukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan. Ada 15 indikator literasi, numerasi, ada yang berkaitan dengan iklim sekolah, ada yang berkaitan dengan kualifikasi akademik guru, yang untuk SD dan SMP kita sudah ada pada angka yang cukup baik, sudah baik. Yang masih menjadi catatan ada pada kualifikasi guru TK, baru 16%. Artinya kalau ada 100 guru TK, baru 16 orang yang kualifikasi S1 atau D4.
1: Menurut Rauda, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru menjadi salah satu fokus yang akan terus didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Pembentukan kelompok belajar guru diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemkab menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik daerah kepada PPN Tual atau Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
8: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Alvan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
9: Itu aset milik pemerintah pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu itu kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Bapurinda, kita cross-check. Lalu kemarin saya arahkan Kepala Bidang Pertanahan dari Dinas Perkimkan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Bapeda itu dengan Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari bidang aset, badan keuangan dan aset daerah, komunikasi dengan KTU TPR. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan Kepala PPN di kantornya.
8: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tua menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
10: Pendampingan keluarga terus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana demi membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahbau, menjelaskan, berhasil tidaknya seorang pemuda yang merupakan pilar pembangunan sangat bergantung pada akurasi pendampingan keluarga dari sisi hukum positif dan juga penerapan aturan adat, agama, dan etika sosial bermasyarakat, karena pembinaan utama berasal dari rumah hingga sekolah, serta masuk pada interaksi bersama masyarakat demi membentuk tingkat kecerdasan dan karakter anak bangsa. Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan instansi terkait terhadap pembinaan dan pendampingan keluarga, misalkan institusi penegak hukum, pihak kesehatan, dan keagamaan.
11: Edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Kantor kita itu memang ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi terutama dengan keluarga mengenai masalah hukum. Sesuai dengan pengetahuan kita, dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian atau tadi yang kesehatan, itu kita arahkan ke kesehatan.
10: Rahakbau optimis, jika optimalisasi kaidah-kaidah yang memiliki peran penting dalam pembentukan intelektual dan akhlak generasi muda mampu diaplikasikannya secara nyata, maka berbagai program pemerintah dari level daerah hingga tingkat pusat akan mampu mencapai tujuan pembangunan anak-anak bangsa menuju terwujudnya generasi emas di tahun 2045 mendatang. Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru, selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, sesuai cakupan sensus ekonomi di tahun ini yang meliputi sektor pertanian, juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna mendata terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat dan akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, sebelum pelaksanaan sensus dilalui
1: perekrutan mitra. Dengan jumlah mitra yang direkrut, terdapat 96 petugas terdiri dari 82 petugas pendataan lapangan PPL dan 14 petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara.
12: Kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke hoi-hoi, ini dapat diterima dengan baik, baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Sensus ekonomi ini sedikit berbeda dari sensus ekonomi yang terakhir, karena di SE 2026 ini juga mencakup sektor pertanian. Kalau sebelumnya itu tidak dicakup, dan di 2026 mencakup sektor pertanian. Selain mencakup sektor pertanian, SE 2026 ini juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang dikumpulkan juga itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat, sehingga nantinya pemerintah daerah juga akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
1: Abraham minta dukungan pemerintah daerah Maluku Tenggara, juga khusus para pelaku usaha, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya, namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara demi menghasilkan data yang akurat dan rujukan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor penting lainnya. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tuah di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tuah di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Polres Kepulauan Tanimbar amankan Festival Tari Lempyore 2026. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar sukses amankan jalannya pembukaan dan pelaksanaan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lempyore 2026. Acara budaya yang memadukan tradisi lokal dan kreativitas ini berpusat di lapangan utama Markas Kepolisian Resort. Kasih Humas pada Polres Kepulauan Tanimbar itu Alfon Olovianis Batlayeri mengatakan, pengamanan ekstra dilakukan baik terbuka maupun tertutup guna memberikan rasa aman kepada para peserta, panitia termasuk masyarakat yang datang menonton. Festival Tari Kreasi Tanimbar Lempyore 2026 melibatkan puluhan tim tari dari berbagai perwakilan desa, sekolah maupun komunitas seni di Kepulauan Tanimbar. Acara ini bertujuan melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi wadah kreativitas bagi generasi muda dalam mengembangkan seni tari tradisional Tanimbar. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalan utama Mapolres untuk mencegah penumpukan kendaraan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan perlombaan dapat diselesaikan dalam situasi yang lebih kondusif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan mengunjungi Tanimbar dalam waktu segera. Pernyataan itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking Liquefied Natural Gas LNG Blok Masela melalui video konferensi belum lama ini. Prabowo menyebut ketidakhadirannya di Somlaki disebabkan banyaknya agenda penting lainnya yang menyita waktu, sehingga tidak berkesempatan mengunjungi Maluku Tenggara, mengunjungi Maluku dan Kepulauan Tanimbar secara khusus. Karena itu ia menilai ketidakhadirannya sebagai hutang yang harus segera dilunasi dalam waktu dekat. Meski begitu, Prabowo tak menyebut detail soal waktu kunjungannya di waktu-waktu yang akan datang.
13: Tentunya ini merupakan hutang saya kepada

Sebelumnya, panitia memastikan kehadiran orang nomor satu Republik Indonesia itu bahkan telah menyiapkan helipad atau landasan helikopter yang menurut rencana akan digunakan untuk pendaratan presiden di lokasi groundbreaking yang telah disiapkan. Meski demikian, informasi mendadak berubah pada H-1 di mana Presiden Prabowo hanya bisa meresmikan groundbreaking tersebut melalui video konferensi.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Mariano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita ikuti rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Daerah malam ini, pendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saudara, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: di pekarangan tuh.
1: Oh iya ya Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
0: Oke, baiklah Bu.
1: Oke deh Pak, teman Ibu. Kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: pasnya nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anakmu minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di program Satu RRI Ritual. Pendengar, kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Untuk saudara semuanya, kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana malam. Dan bagi Anda yang baru saja sampai di kediamannya atau di rumah masing-masing, selamat kembali bergabung bersama keluarga tercinta di rumah, berbagi kasih, berbagi cinta, berbagi bahagia dengan keluarga kecil Anda maupun dengan keluarga besar Anda. Ya, selamat menikmati suasana malam rekan. Untuk saudara yang masih menjalankan tugas di luar sana, lebih hati-hati dan waspada, terlebih bagi Anda yang melakukan aktivitas di laut, para nelayan dan juga para nakoda kapal yang siap berlayar ke tempat tujuan masing-masing. Kami tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kepada saudara agar patuhi peringatan dini, dan apabila terjadi situasi dan kondisi alam benar-benar belum stabil, jangan dipaksakan untuk terus melakukan aktivitas karena harus dipertimbangkan keselamatan dan itu menjadi prioritas Anda, pendengar. Karena begitu banyak peristiwa nahas yang terjadi di laut sana hingga memakan korban, terlalu banyak dengan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang selama ini terjadi. Dan bahkan pendengar, nelayan terimbar hilang saat menyelam ditemukan tidak bernyawa. Dua hari dicari namun tidak bernyawa lagi. Jadi harapan keluarga untuk melihat Yohanes Malirafin berusia 40 tahun warga desa Alusiklaan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali dengan selamat akhirnya pupus. Setelah dua hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di perairan desa Lerembun. Ya, meninggal dunia di perairan desa Lerembun pada minggu kemarin, tanggal 26 Juli 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur atau sekitar 150 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang saat menyelam untuk memanah ikan. Jenazah kemudian dievakuasi ke desa Alusiklaan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Koordinator Posar Samulaiki Wahyunan Samal mengatakan operasi pencarian hari kedua melibatkan seluruh unsur SAR dan akhirnya membuahkan hasil. Menurutnya, laporan mengenai kondisi membahayakan jiwa tersebut diterima Posar Samulaiki dari BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Sabtu lalu, dua hari yang lalu, tanggal 25 Juli 2026 sekitar pukul 14:50 waktu Indonesia Timur.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya tahulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tuhan. Ya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk saudara semuanya yang masih melakukan aktivitas di luar. Tetap selalu menjaga keselamatan Anda semuanya, menjaga diri Anda, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga terlebih bagi Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di waktu malam hari, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan pastikan untuk menggunakan alat penerangan atau lampu ya. Lampu kendaraan itu penting, apalagi di malam hari, pendengar, baik itu lampu sorot, ya lampu sorot maupun lampu sim, pendengar, harus ya. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-19 tanggal 26 Juli 2026, dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-19 tanggal 26 Juli 2026, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Indonesia, Dewan Pengurus Daerah DPD IPKB Provinsi Maluku bersama Dewan Pengurus Cabang DPC Kota Ambon menggelar berbagai kegiatan pada 5 kecamatan di Kota Ambon. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan atau gamas gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah, pelayanan KB gratis yang dilakukan pada 5 kecamatan di Kota Ambon, pembagian leaflet Gati kepada ayah di pasar transit, paso dan tempat ojek, kegiatan genting atau gerakan orang tua asu cegah stunting dalam bentuk menyerahkan bantuan sosial kepada beberapa keluarga berisiko stunting atau KRS. Jadi tema HUT IPKB tahun 2026 yaitu IPKB untuk keluarga Indonesia. Ketua DPD IPKB Provinsi Maluku, Dr. Randa Ansina Unitli, dalam arahannya mengatakan, momentum ini bukan sekedar perayaan atau kegiatan seremonial organisasi, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengabdi kepada masyarakat.

yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Fata Javata, sabar-sabar sayang ya. Di sini cintamu sedang mencari cuan, sedang menjalankan tugas negara, sedang konsentrasi dengan pekerjaan dulu. Jadi bersabarlah dahulu, beberapa hari kemudian kita akan pasti bersua. Cie, selamat malam sang penunggu setia. Penunggu ya, penunggu di mana maksudnya ya? Ya untuk istri tercinta yang setia menunggu sang suami yang bekerja di luar kota, atau malam ini sedang melakukan patroli, menjalankan tugas abdi negara di saat ini. Sang istri beserta anak-anak di rumah siap bersabar dan setia menanti menunggu kepulangan sang suami dari dinas atau dari tempat aktivitasnya. Selamat malam untuk Pak Saudara yang sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga tercinta. Juga buat anak yang masih sangat sibuk di luar sana, selamat menjalankan tugas dan aktivitas. Informasi perihal Komisi 1 DPRD Maluku menggelar rapat dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku, pemerintahan Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon membahas minimnya lahan tempat pemakaman umum TPU bagi umat muslim. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 Solihin Buton di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu lalu, beberapa waktu lalu, Prengar, ya, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo menyatakan kebutuhan lahan pemakaman sudah berada pada kondisi darurat dan tidak bisa lagi ditunda. Kami sudah mendapatkan lahan, tinggal proses pembayaran. Bahkan saat ini kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Satu kuburan bisa diisi 2-3 jenazah. Ini harus segera diselesaikan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan, lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah, loko buang sampah ini di sini saya sudah. Biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi saya nggak apa-apa. Legu di bawah ini saja nanti sudah. Petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong su taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah. Akan bawa penyakit falkatung sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Baiklah, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, selamat malam. Kami kembali hadirkan informasi pendengar. DPRD Maluku ikut mengawal dan memperjuangkan pemerintah provinsi dalam mendapatkan hak participation interest. Ya, participation interest PI. Ya, PI 10% blok masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta memastikan masyarakat di daerah ini turut terlibat langsung dalam pengelolaan di sektor migas. Proses pengurusan PI 10% blok masela saat ini jalan, tetapi masih mengalami stagnasi pada tahapan administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten, khususnya daerah penghasil, dikatakan anggota Komisi 3. DPRD Maluku Rafiq Akbar Afifuddin di Ambon pada hari kemarin, Minggu kemarin. Menurut dia, PI 10% itu sesuai aturan yang berlaku memang sudah menjadi hak daerah ini dan prosesnya masih berjalan. Hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan dikomunikasikan terutama dengan kabupaten penghasil. Apalagi pemerintah daerah telah membahas penguatan konten lokal bersama pihak pelaksana proyek agar peluang usaha dan tenaga kerja dapat dinikmati masyarakat Maluku. Kalaupun ada yang menganggap pengusaha lokal maupun sumber daya manusia Maluku belum siap, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keterlibatan daerah. Namun sebaliknya dijawab dengan langkah-langkah konkret melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja. Ya, DPRD Maluku optimistis pengoperasian blok masela akan membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga pemerintah daerah diminta segera menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu mengisi kebutuhan industri migas dan sektor pendukung lainnya saat proyek mulai berjalan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi minta menyiapkan kampasi kekuasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita lihat.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan kampasi kekuasaan teknologinya gitu ya. Riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga, supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik dan standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Deputi Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya juga ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pemuda Plus Muda Republik Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau SAPA Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di situ, di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Oh, baik ya, boleh kalau gitu. Saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
10: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf K KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan ASTA kita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel
14: terowongan silaturahim ya. Mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan kering air yang ringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sukiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kepak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sukiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Antisipasi kekeringan, selain kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah siapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
20: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau akhirnya kan minta bantuan kepada SMKP BPD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Iya, sekarang enggak udah punya rumahnya, alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengandaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Ando Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Nah ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
21: Kristiwar ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tidak perlu melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul di Tiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih jalan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi ada tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang Sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirat Dulu, Celalu, Toti, KRRI, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar di manapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Jepang mencatat panas ekstrim di atas 40 derajat Celcius untuk kelima kalinya berturut-turut pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Para pejabat pemerintah mengeluarkan peringatan serangan panas di beberapa wilayah negara tersebut, di mana rentetan hari dengan suhu sangat panas ini menandai jumlah hari terpanjang berturut-turut sejak pencatatan dimulai pada 2010. Lalu bagaimana kondisi terkini di Jepang? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang, ada Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kebanggaan Bekasi.
0: Bu Nenden, selamat malam. Halo, Bu Nenden.
3: Bukan himbauan yang masukkan untuk
0: nampaknya belum tersambung ya dengan Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo yang merupakan suami istri ya, warga negara Indonesia di Jepang, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Jepang. Ya, masih belum tersambung ya untuk audionya, untuk zoomnya kami sudah. Malam.
4: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohojang Langgur, Program 1 RRI Tual, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Dari Jalan Soekarno Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dorongan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN NBD di lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tadi. Pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekedar membangun sarana fisik, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan. PLBN adalah simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memperkuat pengawasan wilayah negara. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar perdagangan lintas batas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Menurut Fanat, Wonreli memiliki dasar perencanaan yang kuat untuk dikembangkan sebagai pintu gerbang kawasan perbatasan. Lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Baik, saudara PK Radio Republik Indonesia atau Almansi di Pesona Daerah Nusantara. Ya, kita sudah mendengarkan lagu Bunga Setangke dari Kalimantan Barat. Nanti akan ada lagu dari Papua, dari Bima Nusa Tenggara Barat, lagu dari ya berbagai daerah ya, lagu dari Maluku juga tentunya pendengar. Tadi kita juga sudah mendengarkan lagu dari Jawa, dari daerah Jawa, lagu dari Jawa Barat juga mereka sudah kita nikmati bersama. Masih kami terus rangkaikan lagu-lagu daerah Nusantara. Baik, saudara mereka, tadi Bunga Setangke yang dari Kalimantan Barat. Intinya setangke bunga mungkin seperti itu ya. Yang lebih paham makna dari isi lagu-lagunya tadi, tepatnya dari orang Kalimantan Barat ya, kalaupun lagu daerah di sana ada bercampur ya, karena di sana ada Melayu, ada Dayak, suku Dayak asli maupun suku-suku lain yang mendiami wilayah Kalimantan Barat. Pendengar, Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Kalimantan dan Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak yang merupakan bagian dari negara Malaysia. Kalimantan Barat mempunyai banyak sungai kecil dan sungai besar. Sungai ini dipakai sebagai jalur utama angkutan atau kendaraan untuk masuk ke pedalaman. Dengan banyaknya sungai di tempat tersebut, banyak orang menyebutnya sebagai provinsi seribu sungai. Negara Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam suku dan kebudayaan, khususnya provinsi Kalimantan Barat. Pendengar, Kalimantan Barat mempunyai kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah lain. Ya, Kalimantan Barat mempunyai banyak keragaman budaya seperti kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Ya, pastinya ya, keragaman budaya Kalimantan Barat, bahasa ya, dalam bahasa Indonesia adalah bahasa yang secara umum dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat, sedangkan untuk bahasa penghubungnya memakai bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan juga bahasa Senganan sesuai dengan wilayah penyebarannya. Dan pendengar, rumah adat Kalimantan itu seperti apa ya, kita bisa gambarkan ya. Kalimantan Barat mempunyai rumah adat yang bernama rumah betang. Ya, bentuk dan ukuran besar rumah betang ini berbeda-beda. Terdapat rumah betang yang panjangnya bisa mencapai 150 meter dan lebar hingga 30 meter. Pada umumnya rumah betang dibangun dalam bentuk panggung yang memiliki ketinggian 3-5 meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah betang ini bertujuan untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan. Nah, adapun apakah adatnya untuk Kalimantan Barat, King Baba namanya dan King Bibigi. Jadi King Baba untuk laki-laki, sedangkan King Bibigi untuk perempuan. Jadi pakaian tersebut dibuat dari kulit kayu yang diproses sampai menjadi lunak seperti kain. Kulit kayu yang dapat digunakan sebagai kain untuk membuat cawat, celana, baju, serta selimut adalah kayu kapua atau ampuro. Nah, pendengar, ada yang bertanya gini, senjata tradisional Kalimantan Barat itu seperti apa? Kita bisa gambarkan ya, pendengar. Jadi senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat dinamakan mandau. Jadi mandau adalah sejenis pedang yang mempunyai keunikan yang terdapat di ukiran dan kekhasan
kekhasannya hulunya atau gagannya terbuat dari tanduk rusa yang diukir, sedangkan besi untuk pedangnya dibuat dari besi yang ditambang sendiri. Besi yang ditambang terdiri dari dua jenis, yaitu batu kenian yang terkenal keras dan juga tetapi mudah patah, dan juga umat mutike yang terkenal lentur, beracun dan tidak juga berkarat. Jadi tari tradisionalnya Kalimantan Barat mempunyai beberapa tari tradisional, diantaranya tari monong dan tari kinyah uut danung. Tari monong adalah tari penyembuhan dan memiliki fungsi sebagai penolak atau penyembuh serta penangkal penyakit agar dapat sembuh kembali. Jadi penari ini seperti dukun dengan jampi-jampinya. Tarian ini hadir ketika penari sedang dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan tari kinya uut merupakan tarian perang yang menunjukkan kelincahan dan juga kewaspadaan dalam menghadapi musuh. Kemudian alat musiknya ya. Jadi Kalimantan Barat mempunyai banyak alat musik khas daerah tersebut. Beberapa diantaranya seperti sape-sape, gonggong, dan kolantung. Ya, sape-sape adalah alat musik petik tradisional dari Kapuas Hulu dari masyarakat Dayak Kayaan Mendalam. Gonggong dan kolantung adalah alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Gonggong dan kolantung, ya, gonggong dan kolantung merupakan alat musik yang multifungsi, bisa sebagai mas kawin, sebagai dudukan simbol semangat dalam pernikahan, ataupun sebagai bahan pembayaran dalam hukum adat. Baik, saudara-saudara, masih kami hadirkan budaya Nusantara.

adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

PPMK, sebuah lagu Papua dari Merauke, Prengarea. Lagu cukup populer sekali ya, sangat terkenal sekali di Nusantara, bahkan bukan sekedar di wilayah Papua Maluku, tapi dikenal banyak oleh daerah-daerah lain di Nusantara. Ya, selamat menikmati suasana malam untuk Anda yang ada di Papua sana, yang masih terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz melalui platform RRI Digital Programa Satu Ritual. Salam sehat, salam manis, dan perkara ada lagu dari Nusa Tenggara Barat, lagu daerah Bima juga akan nanti akan ada lagu dari. Ya, kita akan menikmati dulu lagu dari Bima Nusa Tenggara Barat, dan nanti kita akan kembali menekankan lagu daerah Nusantara lainnya.

Empat umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mulia

Guardian, semua tidak terkecuali yang ada di Kota Tua. Ada Pak Mansur, ada Pak Ben. Salam sehat, salam manis selalu juga yang ada Ibu Guru Umrah bersama sang suami di Kiom sana, di seputaran Kiom. Tidak ketinggalan yang ada di Bak Biru sana, ada Puan, ada Umi juga di sana. Kemudian yang ada di Batalion sana ada, ya ada Pak Sabian, juga ada Pak Sofian bersama keluarga. Salam manis, salam kompas lalu. Ya, saudara dengar, kembali kita dengarkan lagu dari Nusa Tenggara Timur. Akan menutup kebersamaan kita di Pesona Daerah Nusantara malam ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia, Tual kita masih bersama di Pro 1 Radio Tual. Sajian musik dan informasi kembali kami hangatkan ke ruang dengar Anda, pendengar, menemani waktu Anda. Apalagi di luar sana hembusan angin cukup kencang sekali ya. Kalau memang tidak ada kepentingan yang lebih penting lagi di luar, lebih baik kembali ke rumah dan istirahat yang cukup. Nah, beda ceritanya kalau sebagian saudara tetap selalu melaksanakan tugas di luar sana untuk melakukan patroli dari aparat keamanan, tetap selalu menjaga Kamtibmas di wilayah Kepulauan Kepulauan, karena kita ingin hidup lebih nyaman, lebih kondusif tanpa gangguan apapun ya. Hidup berdampingan, hidup bergandengan tangan antar sesama itu jauh lebih indah ya. Di malam hari kita tahu bahwa malam atau waktu yang cukup rawan, apapun itu berhar, tetap selalu hati-hati dan waspada saudara ya. Informasi pembina Garnita Malahayati Partai Nasdem Provinsi Maluku Rohani atau Anifanat membidik kembali kursi DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Maluku pada pemilu mendatang. Istri wakil gubernur Maluku itu sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Target tersebut disampaikan Ani usai mengikuti peringatan HUT ke-15 Garnita Malahayati secara nasional melalui Zoom meeting di kantor DPW Partai Nasdem Maluku, Batu Koneng Poka, Kota Ambon baru-baru ini. Ia didampingi Ketua DPW Garnita Malahayati Partai Nasdem Maluku Edna Salamor dan Wakil Bendahara Yaya Lusi. Menurut Ani, HUT ke-15 menjadi momentum bagi Garnita Malahayati untuk semakin matang, solid, dan berperan strategis memperkuat basis politik Partai Nasdem. Ia menegaskan Garnita harus mencetak kader perempuan yang memiliki kualitas, kapasitas, dan daya saing, bukan sekadar memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif mendatang.

Ya, masih kami rangkaikan musik dan informasi pendengar. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kabatum Sarwono mewakili Kepala Kantor Wilayah mengikuti apel bersama aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara virtual pada hari Senin tadi. Kegiatan apel yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis atau UPT se-Indonesia dari aula maupun ruang kerja masing-masing secara virtual. Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Mavita Ilmaris menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi antar satuan kerja dalam mendukung pelaksana tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam amanatnya, Novita Ilmaris mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan akuntabilitas, disiplin, serta semangat melayani. Menurutnya, sinergi yang kuat antar kementerian dan seluruh jajaran hingga tingkat wilayah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

0: mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya tahulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki risiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Baik, saudara pendengar dari Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di musik dan informasi baru saja berlalu dari ruang dengar anak pendengar ada visi selamat jalan kekasih. Sampai ketemu lagi ya, jangan pergi untuk selama-lamanya deh ya. Ya, saudara pendengar informasi ya perihal Gubernur Maluku Henry Cleverisa menghadiri sekaligus membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tadi. Kegiatan tersebut dihadiri anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin S.I.Kom, M.I.Kom, Wakil Gubernur Maluku, Wakapolda Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para Bupati atau Wali Kota se-Maluku atau yang mewakili Bupati Maluku Tenggara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku, serta para peserta entry meeting. Dalam arahannya, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan bahwa penilaian maladministrasi tidak semata-mata berorientasi pada capaian peringkat, tetapi bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia berharap Provinsi Maluku mampu masuk dalam jajaran tiga besar nasional pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

sehat. Aksi eksklusif 6 bulan. Nyaman lingkungan dan sanitasi. Guna tumbuh kembang balita. Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur. Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani. Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan

bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Aryando, operator studio Samsudin Okhwirat, juga operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki, di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

0: Halo, kenapa bang?
1: Ya kan di mana? Ke jam 3.
0: Jam 3. Hah? Jam 3 bang?

0: kombinasi material.
1: Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
2: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan. Dengan masyarakat yang paham hukum dan menjaga Kamtibmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Petani cabai di wilayah Kota Tulau terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Bahmit Narwawan mengatakan cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan

0: bekerja sama dengan pemerintah Kota Tuang agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan Pemkot Tuang.
1: Ada dinas terkait, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, biasa buat pasar murah atau dinas-dinas yang lain buat gelar pasar murah, maka kita harganya lebih di bawah lagi. Jadi mungkin kita juga nanti ada sedikit kita kasih ke sana, terserah mereka bayarnya berapa, karena mereka nanti jual kepada masyarakat juga untuk menekan harga ini. Jadi memang sengaja digelar pasar murah untuk menekan harga di tingkat pasar. Jadi sudah beberapa kali nih kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah, semakin hari mudah-mudahan jika besok ini digelar pasar murah, di pasar juga, pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar lokal itu sudah mulai turun harganya. Sehingga harga bisa di bawah, sehingga keluarga masyarakat Kota Tuang juga bisa menikmati cabai.
0: Narwawan juga menambahkan sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tuang, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif. Dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan demikian tingginya hasil panen petani lokal, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah Kei tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Tuang menggelar kegiatan Giat Membaca Buku Serentak di Masjid Al-Huria 45 Kota Tuang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Tuang Rudi Abugis mengatakan kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk mengisi waktu luang anak-anak dengan aktivitas yang bermanfaat. Menurutnya, pemerintah Kota Tuang terus berkomitmen menghadirkan berbagai program literasi agar anak-anak memiliki kebiasaan membaca dan menulis sejak dini.
3: Kita dari pemerintah Kota Tuang lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi ini banyak sekali ya. Kebetulan hari ini, kemarin itu Hari Anak Nasional, lalu kita laksanakan kegiatan ini membaca secara serentak ini untuk anak-anak. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Anak-anak sebagai generasi pelanjut atau pelanjut tongkat estafet dari generasi tua, kita sangat harapkan bahwa mereka itu harus punya masa depan.
2: Rudi menjelaskan anak-anak merupakan generasi penerus estafet pembangunan Kota Tuang sehingga perlu dipersiapkan melalui peningkatan budaya literasi. Ia berharap kebiasaan membaca tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik tetapi juga membentuk kecerdasan emosional anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai mengapresiasi konsistensi Dispusip Kota Tuang dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi. Menurutnya, antusiasme masyarakat khusus anak-anak terus meningkat dari waktu ke waktu, terlihat dari semakin banyaknya peserta yang mengikuti setiap kegiatan membaca bersama-sama.
4: Untuk adik-adik, ruang-ruang aman kepada anak-anak, adik-adik, mari kita mulai dengan membaca buku. Bisa menghubungi komunitas taman-taman baca yang dekat rumah. Kalau misalkan tidak ada, ayo ke perpustakaan, ajak orang tua, mama saya mau baca buku. Misalkan mama di rumah tidak ada buku bacaan, ada taman baca dekat rumah, atau kalau tidak ada, mama antar saya ke perpustakaan, saya mau pinjam buku, di sana banyak buku gitu. Jadi tidak hanya butuh usaha. Nah,
2: Kabal berharap kegiatan literasi seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena mampu menarik minat anak-anak untuk gemar membaca. Sebagai penggiat literasi, ia menyambut baik dukungan pemerintah Kota Tuang dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Meski demikian, Kabalmai mengungkapkan masih ditemukan sejumlah anak yang belum memahami penggunaan jeda maupun tanda baca saat membaca, sehingga sering kehabisan napas ketika membaca teks. Karena itu, ia berharap para penggiat literasi terus memberikan pendampingan kepada anak-anak agar kemampuan membaca mereka semakin baik, sehingga tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan literasi yang kuat. Dari Tuang, Resti Febrianti melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Debot Salmon Iamlean menyampaikan bahwa masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan kesehatan termasuk pemeriksaan elektrokardiogram dan ultrasonografi di Puskesmas Debot Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudahan tersebut merupakan bagian dari upaya Puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Iamlean mengatakan Puskesmas Debot terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah, baik melalui sistem pendaftaran secara daring maupun luring. Pihaknya juga menyediakan fasilitas wifi gratis bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kendala kuota internet. Sementara masyarakat yang belum memahami proses pendaftaran online akan mendapat pendampingan langsung dari petugas.
5: Kalau jadwal USG untuk ibu hamil di Puskesmas Debot itu setiap hari Selasa maupun hari Kamis. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang mau ingin melakukan USG, tidak perlu lagi ke kota, tinggal mengecek Pak hari Selasa dan hari Kamis. Jadi itu adalah jadwal rutin dokter melakukan USG, dokter dan bidan melakukan USG di Puskesmas untuk ibu hamil. Dan untuk EKG ini, untuk EKG itu kalau dokter kondisi pasien, kalau yang menjurus ke ada tanda-tanda ke penyakit seperti jantung, itu langsung diadakan EKG.
0: Iamlean menyampaikan apresiasi kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Debot. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi perhatian positif terhadap berbagai kebutuhan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Iamlean mengungkapkan sebelumnya persoalan utama yang dihadapi Puskesmas Debot adalah belum tersedianya pasokan air yang memadai sehingga pihak Puskesmas harus membeli air untuk menunjang operasional. Selain itu kondisi jalan masuk menuju Puskesmas juga mengalami kerusakan dan nilai berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya ibu hamil yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat segera mendapat perhatian, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mulai memperkuat peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pembentukan kelompok belajar guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Handubun mengatakan program tersebut akan melibatkan berbagai pihak termasuk tim inovasi pendidik guna mendukung peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan data capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2025 masih berada pada angka 58,21 poin atau masuk kategori belum tuntas. Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan dasar pendidikan di daerah ini masih perlu ditingkatkan.
6: Kita punya tanggung jawab besar untuk kita punya kualitas pendidikan, masih banyak kita punya tanggung jawab. Kita punya SPM, di dalam SPM itu semua tahu, yang menjadi indikator kualitas layanan dasar pendidikan, yang menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan itu terlihat dari SPM. Jadi kalau katong bilang katong punya pendidikan sudah berkualitas, indikatornya dari mana? Dari SPM. Tahun 2025, Maluku Tenggara punya SPM atau standar pelayanan minimal bidang pendidikan itu masih ada pada kategori belum tuntas.
0: Rauda menjelaskan SPM pendidikan mencakup 15 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut meliputi aspek literasi, numerasi, iklim sekolah hingga kualifikasi akademik guru. Sejumlah indikator pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun demikian masih terdapat tantangan pada pendidikan anak usia dini, khususnya terkait kualifikasi akademik tenaga pendidik.
6: Itu ada 15 indikator SPM untuk menilai, untuk mengukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan. Ada 15 indikator literasi, numerasi, ada yang berkaitan dengan iklim sekolah, ada yang berkaitan dengan kualifikasi akademik guru yang untuk SD dan SMP kita sudah ada pada angka yang cukup baik, sudah baik. Yang masih menjadi catatan ada pada kualifikasi guru TK, baru 16%. Artinya kalau ada 100 guru TK, baru 16 orang yang kualifikasi S1 atau D4.
0: Menurut Rauda, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru menjadi salah satu fokus yang akan terus didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Pembentukan kelompok belajar guru diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemkab menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik daerah kepada PPN Tual atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
7: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
8: Itu aset milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas, sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tuh kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Bapelinda kita cross-check. Lalu kemarin saya arahkan Kepala Bidang Pertanahan dari Dinas Perintan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Baperinda itu dengan Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari bidang aset, badan keuangan dan aset daerah, komunikasi dengan KTU TPR. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan Kepala PPN di kantornya.
7: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tual menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melapor.
0: Pendampingan keluarga terus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana demi membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahatbau, menjelaskan berhasil tidaknya si orang pemuda yang merupakan pilar pembangunan sangat bergantung pada akurasi pendampingan keluarga dari sisi hukum positif dan juga penerapan aturan adat agama dan etika sosial bermasyarakat. Karena pembinaan utama berasal dari rumah hingga sekolah, serta masuk pada interaksi bersama masyarakat, demi membentuk tingkat kecerdasan dan karakter anak bangsa. Selain itu, pihaknya terus bekerja dengan instansi terkait terhadap pembinaan dan pendampingan keluarga, misalkan institusi penegak hukum, pihak sekolah, pihak kesehatan, dan keagamaan.
9: Edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Kantor kita itu memang ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi, terutama dengan keluarga, mengenai masalah hukum sesuai dengan pengetahuan kita, dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian atau tadi yang kesehatan, itu kita arahkan ke kesehatan.
0: Rahat Bau optimis jika optimalisasi kaidah-kaidah yang memiliki peran penting dalam pembentukan intelektual dan akhlak generasi muda mampu diaplikasikan secara nyata, maka berbagai program pemerintah dari level daerah hingga tingkat pusat akan mampu mencapai tujuan pembangunan anak-anak bangsa 2045 mendatang. Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, sesuai cakupan sensus ekonomi di tahun ini yang meliputi sektor pertanian, juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Mendata terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat dan akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sebelum pelaksanaan sensus dilalui perekrutan mitra dengan jumlah mitra yang direkrut terdapat 96 petugas, terdiri dari 82 petugas pendataan lapangan PPL dan 14 petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara.
10: Kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke hoi-hoi, ini dapat diterima dengan baik, baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Sensus ekonomi ini sedikit berbeda dari sensus ekonomi yang terakhir, karena di SE 2026 ini juga mencakup sektor pertanian. Kalau sebelumnya itu tidak dicakup, dan di 2026 mencakup sektor pertanian. Selain mencakup sektor pertanian, SE 2026 ini juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang dikumpulkan juga itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat, sehingga nantinya pemerintah daerah juga akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
0: Abraham meminta dukungan Maluku Tenggara juga khusus para pelaku usaha, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya, namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara demi penghasilan yang akurat dan rujukan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor penting lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Kongres Kepulauan Tanimbar amankan Festival Tari Lampiori 2026. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar sukses amankan jalannya pembukaan dan pelaksanaan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiori 2026. Acara budaya yang memadukan tradisi lokal dan kreativitas ini berpusat di lapangan utama Markas Kepolisian Resor. Kasih Humas pada Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Olovianis Batlayeri mengatakan pengamanan ekstra dilakukan baik terbuka maupun tertutup guna memberikan rasa aman kepada para peserta, panitia termasuk masyarakat yang datang menonton. Festival Tari Kreasi Tanimbar melibatkan puluhan tim dari berbagai perwakilan desa, sekolah maupun komunitas seni di Kepulauan Tanimbar. Acara ini bertujuan melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi wadah kreativitas bagi generasi muda dalam mengembangkan seni tari tradisional Tanimbar. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalan utama Mapolres untuk mencegah penumpukan kendaraan sehingga seluruh rangkaian kegiatan perlombaan dapat diselesaikan dalam situasi yang lebih kondusif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan mengunjungi Tanimbar dalam waktu segera. Pernyataan itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking proyek nasional Blok Masila melalui video konferensi belum lama ini. Prabowo menyebut ketidakhadirannya di Somlaki disebabkan banyaknya agenda penting lainnya yang menyita waktu sehingga tidak berkesempatan mengunjungi Maluku dan Kepulauan Tanimbar secara khusus. Karena itu, ia menilai ketidakhadiran sebagai hutang yang harus segera dilunasi pada waktu dekat. Meski begitu, Prabowo tak menyebut detail soal waktu kunjungannya di waktu-waktu yang akan datang.
1: Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insyaallah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi.
0: Sebelumnya, panitia memastikan kehadiran orang nomor satu Republik Indonesia itu bahkan telah menyiapkan landasan helikopter yang menurut rencana akan digunakan untuk pendaratan Presiden di lokasi groundbreaking yang telah disiapkan. Meski demikian, informasi mendadak berubah pada H-1 di mana Presiden Prabowo hanya bisa meresmikan groundbreaking tersebut melalui video konferensi.

0: pendengar, saat ini kami telah tersambung dengan Ibu Dian di Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara. Ada Ibu Dian, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi Anda.
1: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 28 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah berawan, malam hari cerah, dini hari cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah berawan, dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 15 knot atau mencapai 28 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pengumuman. Pengumuman berasal dari panitia penerima mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025 dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi kepolisian, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni,

Fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852-4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Heru 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

0: Habitual.
1: Selamat pagi pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Langgur. Kepala RRI Tual Yakobus Risubun ajak pelajar jadikan RRI sebagai rumah pendidikan. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang memiliki fungsi memberikan layanan informasi, pendidikan dan hiburan untuk kepentingan seluruh masyarakat serta menginspirasi nilai-nilai Indonesia melalui program acara siaran. Juga sebagai rumah rakyat Indonesia, hal ini disampaikan Kepala LPP RRI Tual Yakobus Risubun saat menerima siswa-siswi praktek kerja lapangan atau PKL kelas 12 SMK Negeri 2 Maluku Tenggara di ruang kerjanya Senin 27 Juli 2026. Menurut Risubun, RRI sebagai rumah rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat besar untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah ini, sehingga peningkatan keterampilan dan kualitas siswa juga menjadi tanggung jawab pihaknya termasuk melalui PKL ini. Dirinya juga langsung memperkenalkan sejumlah platform RRI untuk diketahui peserta PKL, salah satunya mendownload aplikasi RRI Digital dan mengajak peserta ini mengunjungi medsos RRI Tual melalui Android yang dimiliki. Risubun dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak sekolah yang telah memiliki RRI sebagai salah satu lokasi praktek kerja lapangan terkait dengan isu. Iya, maksud kami terkait dengan itu, Nelly Rinwarin, guru pendamping pelajar PKL ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada RRI karena sudah menerima siswanya untuk praktek selama 6 bulan di lingkungan RRI terhitung 27 Juli sampai 10 Desember 2026. Usai diterima, para siswa-siswi PKL ini langsung diajak mengelilingi lingkungan RRI dan melihat secara langsung perangkat, peralatan, dan studio sebagai fokus utama kegiatan praktek. Peserta praktek ini terdiri dari 5 orang, yakni Hermila Takandara, John H. Rahayaan, Maria Gewiar Bitu, Valentina D. Febi, dan Princess B. Hanubun dengan mengambil jurusan keahlian teknik komputer dan jaringan.

0: asik jalan-jalan dengan motor, tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur, tidak dapat juga sim sweeping. Ayo biar kita cepat sampai.

0: Kesehatan dan Kearsipan Kota Tuang memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan literasi bagi anak-anak. Langkah tersebut dilakukan agar budaya membaca dapat lebih dekat dan dengan masyarakat, juga menjangkau lebih banyak peserta. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi Abugis, kepada rri.co.id 26 Juli 2026 mengatakan kegiatan membaca serentak di pelataran Masjid Al-Huriyah dipilih karena bertepatan dengan hari libur dan banyak anak memanfaatkan waktu luangnya di sekitar lokasi. Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan literasi di komunitas Kristen maupun Protestan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di pelataran gereja dan ruang publik lainnya. Menurut Rudi, pemanfaatan ruang publik menjadi strategi untuk menghadirkan layanan literasi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan cara tersebut, kegiatan membaca tidak hanya berlangsung di perpustakaan, tetapi juga hadir di lingkungan yang mudah dijangkau warga. Disposip Kota Tual berharap gerakan literasi di ruang publik dapat menjadi agenda berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai komunitas diharapkan semakin memperluas budaya membaca di Kota Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Selamat pagi pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Kami berbagi beragam informasi menarik lainnya yang kami kemas lewat konten-konten siaran kami di pagi hari ini untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Dan di luar sana sudah terlihat cerah berawan, iya, moga-moga tidak terjadi hujan. Jika terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di luar sana, tetapi kita tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas kita di pagi ini, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita di pagi ini juga memberikan semangat dan berkah yang sangat luar biasa untuk kita dan keluarga tercinta kita di rumah. Iya, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda, ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Hujan lebat meluas 13 provinsi, BMKG minta warga waspada bencana hidrometeorologi. BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang termasuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 hingga 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pada Senin 27 Juli 2026, sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada ke 7 provinsi ini meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Sehari kemudian, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi. Wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada 28 Juli 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu, Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi risikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui kanal resmi lembaga tersebut. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada 28 Juli 2026, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Pembaruan informasi cuaca sering berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Iya, itu satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini tentang hujan lebat meluas 13 provinsi, BMKG minta warga waspada bencana hidrometeorologi. Ya, pendengar, kami juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang menyeberang ke pulau-pulau, baik itu di pulau-pulau yang ada di Kota Tual, Kecamatan Tayanto, Kecamatan
Kur Selatan sana, moga Anda juga harus ikhtiar melakukan penyeberangan antar pulau dari satu desa ke desa yang lain yang ada di pulau kota tua sana, juga di Oho-Oho yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga selalu tertib dan selalu juga mengupdate informasi-informasi terkait dengan perkiraan cuaca melalui situs atau laman instansi terkait, sehingga kita juga aman nyaman saat melakukan aktivitas di laut yang saat ini masih saja terjadi cuaca yang tidak menentu. Ini membuat kita juga harus berhati-hati menjalani atau melakukan aktivitas kita di perairan Kei secara umum. Ya pendengar, kami juga mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di Uhoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Di pagi ini yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya Tuhan, ada razia.
1: Razia. Ayo kabur. Ya, tapi polisinya udah dateng nih.
2: Selamat siang, Bu. Mohon maaf, perjalanan Ibu terganggu. Bisa memperlihatkan surat-surat Ibu?
1: Saya punya STNK tapi tidak punya SIM, Pak.
2: Ibu tahu kenapa saya tahan Ibu?
1: Tidak punya SIM, Pak.
2: Ibu kalau tidak gunakan helm makanya saya tahan Ibu ya. Ibu tidak punya SIM ya?
1: Iya.
2: Ya, kalau begitu Ibu mari saja saya lakukan penindakan berupa tilang kepada Ibu ya.
1: Pak, saya buru-buru. Bagaimana kalau kita atur damai aja, Pak?
2: Oh, nggak bisa, Bu.
1: Pak.
2: Maaf ya, Bu ya. Polisi tidak bisa disogok atau dibayar gimana. Tetap Ibu, saya mohon maaf, saya akan tetap tilang.
1: Saya buru-buru, Pak, masalahnya.
2: Ya, nanti aja, Bu. Saya tilang saja. Nanti pada waktunya, nanti saya berikan jangka sidangnya agar lebih cepat, biar Ibu cepat sidang, selesai sidang.
1: Udah lah, Pak. Ini berapa?
2: Gak bisa, maaf ya, Bu. Ya, makasih ya. Nanti uangnya dikasih aja. Di rumah sama anak ya. Makasih.
1: Terus saya harus bagaimana, Pak?
2: Ikut saya sekarang. Saya tilang Ibu. Nanti saya tentukan waktu sidangnya. Ibu sidang, selesai sidang. Ibu kembali ambil barang bukti yang kita sita ya, Bu. Ya, maaf ya. Mari, Bu. Saya tilang, Bu. Supaya Ibu tahu, kalau dalam perjalanan Ibu harus lengkapi surat-surat ya. Kita kerja sesuai dengan aturan yang ada. Ibu bisa paham, Ibu?
1: Iya, Pak.
2: Jadi jangan Ibu sogok-sogok atau berikan sesuatu kepada polisi ya. Oke, makasih, Bu. Tolong ditandatangani, Bu.
1: Iya, Pak. Terima kasih.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar. Negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Kebijakan strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggelirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur. Hal itu sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru. Ini sesuai instruksi langsung Presiden sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal. Selebihnya menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara stimulan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran. Terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, kawasan terdampak bencana serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak-anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi. Sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat dengan menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tetap dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Maukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi.
1: Ya, pendengar, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian berita nasional di edisi siar Selasa 28 Juli 2026.